0: Kone na atakanyu?
1: Kasa mwaun. Nigore atakenge neimuji igeru movies, series, anango urerioche.
0: Asa aginye?
1: Woi, tinyago I reality shows, aga animations, jibolago gora, komi, kero. Tinyago I live channels.
0: Kiliban jina nan babuj?
1: Aja babuj, magiliban niki age tukul.
0: Yani magiliban niki age tukul agi muji igera koi movies?
1: Nga mwauni bago, babuj. Download in K24 Plus agi ibaibaji tetuti ke ter ter.
2: K24 Plus ndio hookup le GTA Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.
3: Baiklah, sekarang ni na, aku mungkin orang ingat beberapa tanah tanah buat itu leh. Tenggaron itu abe cawran lagi buat orang bawa urema fest, nautak nenyune, en arawe tapsi si tak sokol.
4: Kau itu ada lagi sesama kageng, kau itu lagi tangguan en arawe nautan bawa sokol. Inai leh nyuruh urema festival, nautan go tuye no kabesa, nautan bawa sautegi, nautan go neti she thagam dai, nubang liya nautan bawa Jehovah, nago netan go kag magile, mengo sirin so magen lagi secondo lagi sesama kageng en arawe netan. Kau tergigit angwan. Higer korai litinya kai 24 plus asih boishe niger Rema Festival 2026.
3: Engore tanah tongne ite taat. Kebesan kita kige titelet tak engeng engeng engete olebed kota sam.
5: Kotitelet enge emo FM.
3: Titelet engarone tabet abrani ribu ba boya engge. Natongne ba kapci ne kango itu boy weri kene kita ni agen isek tamanang muncuga kusirto gomuch kusit lakuete agin laku agen jirani jiranis biggest job mengisek itu anggo kuet kugi sitilian dia laku agen lagi negi tu n aguga kusikki laku ane lakuete aguga ipatar negit kene isek agen hotel weri go tunis lagi negi go tunis ko matu go tun kuan negi kusikki laku go tun kuan dage agu meto negi Kita sikit lakuan. Kalau korang tengen, kan, uo kayak tamu gitu lakuan ini, dakcira lakuannya gini kita sikit lakuan. Kau mut kejana, anda nanti agi agunya gumetah. Kanggo kau gugut ni suiri, kanggo kau gergol lagi tu ni suiri. Kau matu gugut ni nanda tu. Nyugu muti lakuan ini, kuanda negagi mutu agunya gumetah aje. Kau ibis satu wa madame negai kuanda buiri. Kau gurib gurib lakuan, maga agi magi gingen. Kau testa agi tu gurib lakuan. Tahu enggeng ku naga masin family negole. Kau itu kejana ya tak ni, kau itu nyisuk cebo ke atitanan kau tunda, aku katibas kecungga nengguna, aku lem, yagi atitan yang kejana anda nengguni, kene nenyalu keyajin kuanin kiba kisigela kuane, terus mungkin mi moy nenyalu kiguaji, amu kalai sin asugosit kunget kubunji gai kabesa kejana anda nengguni, aku tapi sana sana aku kago pata es kubunu kejana hatinya itu unda maga aku ekcino, aku ekcino kama tak nengku tiljige ingal cici, so kata tapi sepi juga lagi nyu kumeta lakuan ini lakuet nyu aku, aku gigi testa gerib lakuet turun nias kago itu aja lakuet kini boga manut kueng bide tabururiet Nega tepe kule kilio ajini suku punji kabesa lakuani gumie agot kwa kago pata kwa kage ya teta.
4: Kero gumie duentanwe mama nguwale miten ngolio nge teshina katep kumie le nyoto maginyo kepa kakta pagenyu agwetke ya teta umagule nena rubenyu. Jutun conference si mwa ngolio ntugule nkipagenga namba inova conference kwa 020-790-4347 020-790-4347 naka access code kwa 763-8791 oginde hash 763-8791 oginde hash Hasil muncul itu yang tu kalian komersan buat conference kita setain kebagian.
3: Kita setain, guna tanah kalau kita benda angki gua itu mau itu, kalau kita gua itu mau itu, sama. Kering angki benda kering kita gua itu mau itu. Karib bubar bare ten masak.
4: Karib bubar bare. Angki kering dogo ayah bubar bare.
6: Kau gua di dilihat, kami mana jijau, kamu evaluan, kamu ni. Egal lagi gua. Abu gi mata gitu kan mana ni, ogi mari bawa itu. Kalau nak kuana gitu ke, gua picu, tuju gitu jaga ambet, kita umi kamera tan. Agengan nak besok, ogi bawa itu teta ageng matuai. Sebiji cepat bawa gaya ni, tu masih tunggu terlebih tu. Ogi bawa itu ageng tu bawa besok picu juang tu.
3: Okay, ele magi bawa itu aku bawa besok ambet juang. Sawa Jen cegu,
4: Arabu Jen.
7: Wah, ini kaget tu macam ni ya.
3: Berharap.
7: Eh, bai man, gigo aja mwaita. Ngalali.

0: Tu yang mada meni ko giga la jamzal bega msa properly. Lage ni ko giga la just take meo.
1: Giga la jeni ko rai ko uche take meo.
0: Yes, just strong one kapsa. Ketu ye agmasi chepto serem.
1: Masi chepto serem.
0: Yes.
1: Watu ye tuwa.
0: Isha bing neba ye mwa sae kapsa. Isha bing neba sumu sae. Ineti jenga venguri ya mungu wali saidi ye maya. Kinyora gena mwalimu ya. Kukinga wanyoro masi iwe. Mimi nikashikwa na Roho Mtakatifu. Aja masi.
1: Icha masi.
0: Yes, koleja masi. Mimi nitakupea date.
1: Koleji na kodi betut.
0: Yes, koleji masi ngetu ye tarehe 13. Yaani betut ne urani. Tarehe tamana kusomo. Ko ye ne amugi mo atinye salve ngoro ega lagwe.
1: Oh, je gini nyoru ko gitie jotan je gikora ne
0: je gite ge meo. Ki mago agiti. Ah, tre ki bago leta nyu bwan ne gure arab kuto.
1: Arab kuto mwenyewe.
0: Koleji ngeti bago le. Ngoge mangu ne zuto. Kumwali jikuto etawi. Taretawi tiyo suti. Ameja asetu ya. Olinbaka mtika kumi olegele koromosho. Koromosho ko waterfall. Yani nginyoru baby singatinga ngumemut koromosho. Kumenge nerea.
1: Kabesa.
0: Yes. Kumabanga ngevzolbe yu. Ibo asomi ne. Kulejo uweri ne. Agoni nsuti man. Lage ni jeng shati. Aleja mabetuwa shati. Kwa niko nini. Jeng shati nebirir kapsa. Mauti yevzolbe ya. Very nice red shirt. Inge ngibe tuti sin kwa mukia Valentine kogi the next day. Aga tuwe kimasi. Aleji ngetu ye gate. Yun baboromosho.
1: Getu ye koromosho.
0: Getu ye koromosho. Awona sinye nguto ine suit. Kala suit kapsapsa lifika nama kumie. Kigoye longit kidogo lakini ya.
1: Iyange.
0: Iyange. Uzalbe yakisha mshuta jayug my friend. Agarekte mabeta we koromosho. Ketu yangma sikicha mune lakweta biji. Moto.
1: Kigoro mbasi.
0: Waleji sasa mindyo kipsal sasa. Mindyo kipsal water. Aga zungusha ni mazi ngoromosho pole pole tu. Aga warchini physical features, natural resources. Yemiga. Inge nange ni different types of rocks. Waleji ni this is elementary canal.
1: No surface.
0: Waleji ni this volcanic. Yani type of rocks is inge kenge. My friend. Ngasi etali iwe. Mamaje jini kegilge si etali. Kuto kebiyo iwe. Kuto haigo bisbis. Kidogo kidogo goropon. Ogima kwenye sweta iti masi.
1: Ogima kwenye sweta masi.
0: Yes, kipo haigo at sweta iti. Kukijamo agera agene television iwe ngibi ya madam. Si goropon kama gentleman. Kusabo si rebukoti mwaki lopchi.
1: Agile imisa wa elevoje.
0: Imi agaleje mkabara ni mwani ya iwe. Lakini wewe. Ilaki koti ni
1: mwani. Iya mwani reki.
0: Mwani reki jiko titika. Kwa zame in Arab kuto. Ndugu yangu. Nga ya ake sam jito mkoro ikiwe. Meka nishua ile ama ila jingoro ijoto. Isaka ilala tunwe tukul.
1: Ii birsai kabisa.
0: Birsai kabisa. Dugu kia iwa Arab kuto iwe. So after kwa long iwe. Kwa hini mahali kwa sisi madamu. Mwagu tukwa. Sayo kwa kakiriku karepu kwa rabi ni asbel bro. Labatinde tisi huyu mmoja.
1: Yes kabesa.
0: Kwa tonon madam biki biki. Kwa leji kali yao masi. Kwa hali kwa kile kipendi kama Mustafa. Kwa leji ya wewe ni malaya kabisa. Na wewe ni malaya.
1: Hile kali ya.
0: Kwa leji kali ya. Tukukye kijere ngwale ta mkoti ti.
1: Kine mne msalpe?
0: Nga kibati arab kuto kondom. Angoro iki amenge yendo mok. Kikende koti to. Yani kijere mazi ako kirena toki. Kuleja enda taputa malaya wensako.
2: Tufukuse hii mtu next year.
3: Hapana piga kura kwa mtu mjinga, inji yetu itapotea.
2: Si ungoja ni next year.
3: Wacha nirudie. Mumesikia ama mjasikia?
2: Na mimi Ruto nilimuona nilipoingia tu kwa ofisi. Nikaona hii mtu ni Moi tu. Lakini hii ni kali kuliko Moi kwa sababu ni kijana.
4: Ukiona mtu wako na kelele mingi ni kwa sababu ni debe tupu. Hakuna kitu ndani.
2: Wewe Kasongo ulisaliti watu ya mlima, tutakupeleka nyumbani.
5: Msiogope, msitishwe, sisi tuko ngapi? Tuko tutab.
6: Those people who are competing with us, they don't even have a presidential candidate.
2: Tukitangaza kiongozi saa hii ataangaishwa sana na Kasongo.
5: Bado hawajajipanga, hawana mpango, hawana agenda, hawana sera.
6: They don't even have a presidential candidate.
2: Hata hii mzee anaitwa Oburu nimesikia anataka.
6: Haya.
2: Si amesema anataka?
5: Tuko katika serikali ya Rais William Samoei Ruto.
2: Nairobi ni one term.
4: Sio one term.
2: Bas, mambo ni hiyo.
4: Mtu uweze kupiga tu kelele hapa one term Kasongo sijui nini atupigiwe kura. Utapigiwa kura namna gani ba?
5: Hawana agenda, hawana sera, ni mkutano tu kwa hoteli.
7: Tuwe na mjadala wa kupanga mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Rais Mwai Kibaki alipanga mambo ya Vision 2030. 2030 imekaribia. Lazima tuwe na maono ya mbele. Ndio mipango yetu iambatane na maono ya siku zijazo. Na tuko na sababu ya kutosha kuwa na mjadala wakati huu wa vile Kenya itapangika kimaendeleo tukisonga mbele.
8: Na tabu ngalale na ba president ng betu na ba mutago arone na tana ba betabra na gumite lumdae tana tong na ba gere tab serigale na ba Kenya Vision 2030 na tab magile beyond 2030 ago ngalali anan tesetai ngalalu tijo tabu tay ge betu na tana ba rane beyond 2030 KICC ngyo taba Nairobi ago kigeni asuka bitke gele mangune asenye ge arurun badae ego namge ngalalu tijo chugitinye ng betu shekyo tak chubuane betud na tane ba mutai tuuleng tuul ka gi kwanyin thai kenyi shaka ngon ja ta jaba serigali na tane ba president William Ruto kelchina ik jata chaga go mut ko ai eng poro inda na bagin shaka ngon jimi ten ka do na ter ya gi to kini ge gi ta genge ko ma kai lu ni shed na tane un nyu ne tese thai mo serigali le akwa ba shuni ke ter ter engandan ko ma sana tane ba rigadi ga shagwa o mo ai ne golem toma wayai baisho ni kiti ta tin serigale ama wolegi meta serigale baisho ni ke janchi ge amis piga be meta Kenya ago tak chige tu ku kya tak chige mai amis ago na ta ko mabele to ma kwai kuiti serigale magude ki kya tak chige makine ge ag tu ku kya tak chige aror ga shagwa ko kama inendat kole piga be meta Kenya chechang ko kai tarabishi ki te 100 billion ko by NSSF engela ge ni ta power na tet ko bar bole NSSF contribution in 2024-2025 financial year go gi 84 billion go subke ak 2026 economic survey ni tane go barugule 7 billion enkila arawet ko subke ago se tisha ga magolo ko malo go yuki mabai manangia tagriga diga shagwa kama baragulo buwati ole ngarawet au sisi tarik sisi iti leita ini ba petrol go gi 159.12 neba diesel go gi 140 ago ikale gi ngalali nginguna ngalali 214 super petrol 222 for diesel kata sak pay 34.05% ak 59.18% eng diesel ak petrol ba orna det ko barule super petrol ak diesel go gi kyalda e be no ta gamma eng arawe ta usit agun ganon te set na tan ba petrol eng gla lita e de ko 34.5 ama 34.5 so ka gisir gele ma ngongum ye logo ye jatam e mot kara ko mai nendet ko lem kala President William Ruto Kipchumba Murkomen gogi ikai gai gai boishe takchai na road and bridge corporation CRBC company na tanegi mut konyor jige procurement tenders ba 1.2 trillion in 2022 power na tet ko barule CRBC ugi nyor jige tenders ba leta 1.2 trillion ko bate ni tanegu bongete 2022 agwalagen projects ba ta eastern southern ag northern bypass ag expressway ag Nairobi Nairobi kokikiteche eng kenyitab kwenutab 2012 ak 2022 komanyo kandoinatet anan komi eng kandoinatet President Uhuru Kenyatta kounoto ko ng'alalet noto nekokon Rigathi Gachagua komabo iman anan noto kityo kokotokchin koberber biikab emet ko alak eng logoiwek choto chekokichigil keker kele tos kikakimwa ne tos kiakeai ne ko alak eng tuguk chemitei yoto ng'alalutik choto chebo karonet noto nebo betutab rani ye kibendi tugul kibagenge eng oret noto neititaat kakere scorecard akine nebo mheshimiwa Chepkong'a MP nebo Ainabkoi komwa kole projects choto chekokomuch kosuldae eng nguni ko KMTC School of Agriculture Cooperative Colleges Kileges kokotar kora Munyaka Primary kokotar Moi Girls 10 story building kokotar kora Kipkorkot Chief's Office akotar kora administration block nebo over 10 schools and constituency Silas Munyaka Road kokotar Kipkorkot Ilula Tamak Road sikotesetai Flax Agwonifa Tamak sikotesetai kerge kora ak notok nebo siretab kasisiek akamwa kora kole electricity ko over 1000 households kakinde sitimet eng nguno Mheshimiwa Samuel Chepkong'a projects yechen chomo kole kakosuldae eng kenyisiek kik angwan chekomiten kandoinatet eng constituency kisome kityo Mheshimiwa asinyo studio yekoi kandoindet naisin eng bororietab Kalenjin nyo litabo studio asinyi ng'alalchi bororiet eng keteshenia nebo Emo FM saa 3 ak dakikaishek 22 amache akonin boroindo kotakeng'alal tugul kibagenge eng karonet noto nebo betutab rani chi nekateitinye ng'olio koitakat keng'alalchi netugul kibagenge eng karonani bo betutab rani ataune ng'ong'yo ne kebe tugul kunito netakochang choronochu asome kin mokityike boroindo Council Arap Kilach
3: Oi, Arap Rono, Eric, Mr. Womune.
8: Magiti nyengal.
3: Oi, nga katporyo ni nyoni, jamke sabon kongoy, nga ngale ke ujak wa kongone ke alke analaisan, ke nyurwore, takon takite silempe tiyega, nanginta chubi, chubi nga nyanga kongwa ni tutu kiga, me basaru nga nyawa rako kerke. Kame jwale, ingere nyu, angalale nyu, oka shak wakarogi, kujita ngure, nga jiega olen jim ngalal patay, mu, dame tuku kya nga tipu gure, positif. Kalau positif bukan negatif. Kau ini boleh fikir negatif ni nato. Wangi guna tamu, makanya mohon ingi mutu kewe tenggorok itu agen. Kau pasti kau tulis di kolang, kau tulis lamu mau uti mohon kau tual ingin kau lebih gaya. Kau boleh saja jadikan tu kau boleh saja jadikan kasih aku. Kau mungkin ngamu tu kau jawab tak kau tu jawab. Kau ni bukan awal, kau nak kamu nak kamu mami, nak kamu nak kamu mami. Kau amat sangat tamat nanya al kasih aku isah storyteller mami ngalah. Storyteller can say anything. If you don't have a job, you can't do anything. If you don't have a job, you can't do anything. If you don't have a job, you can't do anything. If you don't have a job, you can't do anything. If you don't have a job, you can't do anything. If you don't have a job, you can't do anything. If you don't have a job, you can't do anything. If you don't have a job, you can't do anything. If you don't have a job, you can't Kalau kita ni television, kalau sengal lekap ada tapi Arab lagat deputy chief, mana lagi ji? Kalau kita ngetong kan sengal lekap, ku presiden Dr. William Arab Ruto, ku mana lagi ji? Lagi ni apa itu semua di kiri ji? Angka apa kita angkasan? Ku kibi kap putih kiri, semua di bawah juga sekarang kiri. Betul apa itu cuti lagi main kong pi kap putih? Ku tahu itu semua kiri, engkau Kenya ni sepasang kiku usir orang kiri. Amu kiri muat di kelaji, kau kau yang cermin ni, tu kau lakpi kau yang sihi, kau macam kita ni kali. Kau tu tu bi, pin tu ni bi kau musu, kau musu. Amu ni saya musu siapa ni jenis je kan? Wan mami kau kau kuali kuali bu, mami muka apa mami biji untuk ni. So, kita time ni mesti kelaji tu. Ata time ni kamu ngah kacau kau ngalaju. Kau macam kau jaga kau anjat, kau muka ni. Kau nagi, ni bangalaj cuma. Mata orang bangun di motor bus. Gas ni tu kita canggih kalau ada propaganda. Kau kan naik bawah tanah, tak boleh bawa kami lewen di kau. Kau ikah kau ke? Kau kau tak kaya tinggi kerja kau? Kau kau mesti risih cuma tahu kau kau lanyung kau senyum kau pasin. Arah macam mana jenis kau jadi presiden? Wajib kun? Kau mesti kesat dia mami kau kau kau kau. Mau tuan kau mungkin mungkin. Kalau orang macam atare bishop, kau orang macam atare am ajar ngalir orang kasih manusia. Am awir gaya mana? Mau macam ingilian jing ngalir apa ni sa? Ngalir kasias. Aku kan bukan orang yang sekolah noa, engkau jaga siapa nyawat, nyawat kan itu esok yang nanti kali ya. Angganan le noa, apa anggil kan? So, Kongo le president Muhammad ni wa ati mu ki go ga nga be shome nya ati ko mawir makosa. Bele si ki ni kyo ira be na fa si lu bon. Ke ba ishe ke ko nya ka cha kwa. Yo nya cha ko ka tai ngo nya kwai ne. Ako yi maga ga ba ya to kan ye to tan ne ngo go be to ti to si ka cha kwa. To yo ngo lo li bo ye ju on ge palam kam ngale mu ga ni ge ni na ge ngi ngale. Kan ne sa ko ko sa ga ne to bo ti ni ge go ni. So ako ndale president ko ga ni se ta ko next year o ga ngian. Ko ga ngi de chumbi. Lakini yangu presidenti kwa kwa kama mgomboni kwa kuhusu minaivasha, kwa angano la wiki na shaka wiki top time, kugo ni nafasi njoo watu gani zetu wangeleka.
8: Kwa ngai na.
3: Awanda njoo watu ni gani? Kwa kama na mgomboni gani? Lakini mnyo watu presidenti kwa kama mayor of state, baya sebetan le baya kani za ongean, lakini ongea kwa njia kani za gani?
8: Kwa ngai na tana kesa mage chef magi teshini ngali yake tuwele gete kiskani sabuya taka kumma. Poyonda nangyo kusubinda yunga sande banaro kila ningi kasa kusubinda mite 1000 ya mwisho mite duger number 6 wendi kitu star 441 star 6 hash wiki tu number 6 mite 1000 chupa mwisho erilege banga ngengyo to mechi lil garo net na tanaba betabrani kusubinda sigi wiki gara aptiri ito
9: ya mune bisya bedua
8: okay bye bye karibu
9: Kongoi kapu saya narasi negara ibu no. Ejo gua kat tiap mebrasa tenwe erik aku pesu gua kat tiap kapu sa. Kasi negara gua yai tiap ngaji ni gugus. Alala no gua ngalal wa munyoro kolam betang alegala. Alagi negara ima. Iki erik geng gua niki negara yai mebrasa ten. Ang negcegi gua yai mebrasa ten ni sekarang kongo gua ed kapu sa. Oh sa agrikaca. Ejo kita ni tidak boleh rekod pusing. Ejo acam bias kubrono negap pusing. Kita lalai nampol, woi coba. Tapi kasih tinne presiden biki ujung ni. Kau tu karan nemi. Pisah nak cuci gigi dekat asis segi ni susu seret presiden nyonggi nyali lot. Kau dah kau dah lelakap pusing kau bias kubrono. Kitinya dek gurih soiban tu ya enar. Kitinya dek barat bias koris. Kitinya aku tebis cirtis. Kitinya biga nak keca. Negeri nego aku ya no benda so ni presiden si nyonggo nyalir lah tu presiden nungun. Nyong kecik buat presiden enar lagi ni nyong. Aku barat le. Nige nungun we, lagi nak pesuk kaya gas. Kalau ada nunggu lalu biki aku makarar. Mau ego lele nuwang kaya kan dah kebeli tu oposisyon ni macam si kesat si, aku ketinggal bi, kenyo alu kau gak kenyo gongal al gongal al jadi, ni nama aku bisu bagari, kiri kiri am dah non kenyo cito kuam dah neter, tapi mau hati dah gol ubi kigoi si, ni nene om, am melal bisu ngalalat gitu, kau kenyo tuan deti kau wajin kau jengi namu ni kiri bagai gen bisu, aku tin gua bahasa so itu anak gua mama. Kukarong kuruwa ulo wako kapisa kwenyongu kukukukukose. So mojo alenji kondo ikyo. Obga anara kongoro alibigo alenji. Sabi toano bichu kikonyo liliot. Mpare eni mwamite ni mwamitaito lise kikekere. Sichu inewe, sichu pekuno atendi rita. Kasi se chono kose kemwoy kuhu history. Nena mwonga kasi ngalala ni kangalala domini. Kore dia begini format, pisau bagai ni nongol lawan wakin. Kaki lego kaki esok kalau pikir kaki sih kau cegi mak lain kasi. Tapi tak jom kaki sih dia format. Kaki lego orang jin pikap. Isak, aku pikap harus. Kini ni lah ni kini ni lah. Mau ni ingin junior lilio tu, cuma ingin si. Bi mama nak kore dia ni aku biru anggo liango sebina. Minyak ni ingin harus karena ingin nusa. Bicu kisir itu hanya lindos bagaau, mana toret itu tu? Kerja orang nak rugi, kisir hanya guna tangan tarian. Kehangge kau kena message, kumi cuma nak message. Cutan cuma tanah message, kau cuma tahu ingenji. Kumara cutan juga nama message sih, kumara ingenji. Ama cuma ngalor juga orang di nubanar. Roundhi. Eri kau pesum ni nama awak ni. Kuma cuma tiada gelung, ngan awak merabi sih gana rugi. Jual dua gane itu, jual dua basarisnya. Kita je, orang mesti nyengalan yang siye. Tiga kamu cuci tanju.
8: Nee,
9: mesti nyengalan siye nengyo. Eh, nama mana? Puan basarin gune kau jual darang. Kita je terbang kapan? Aku kemuai lagi buka tukus.
8: Mesti tak kau nyali dia.
10: Kongoi kongoi bi shopping da bas nege ko na gina my brother so bi bi kwen kenyi chegang wan genege te da bas sergali tam kena kwan kongo nyo man ne go tup kei man nange ni chegang wan ka pasang kan ne a meja we da gina kongoi engeni chegang wan eng brete no ta git ne wulam sama era bruto amu go nyo go no ta ka sa bi shop aga roman ka sa bi shop a meja na lu kongoi ka sa mu in ni paisyo ni chok pa ka sa ge engeni chu angwan chu a gira gina tu go go ta paisyo ni ka sa ngamwa kuno to koro ko kita na bon ka tane abu ti ali kiga no presiden tun ka mande e go mi kita no ene mo utino kun na bon koro ko kiga le ame ja awale me tat kenya e go kiga bo kiga le wen kita ko na sebi shoba mu nga nyo koro kita no gere na ba mana ka sa ko ngal yo ndo mi gino ko te ja bo de wa fo de bo utino ka sa no to no gor jo gino ko te je presiden jo ka sa e bishop ka sa ko bi koro ka sa le ka sa je ja ko ki mo mi mo bo ti ali mi wa ka te ne go to me je ta un bi ka sa Lain guna apa tu bau, guna kini aku masa ni boleh read. Agar orang kau kita ekstang guna apa sah? Kau nonton apa? Macam kau korang kau sambil cakap pergi tak? Kau lenti na lenti. Macam tu kan? Kau ikut juga hari. Eh, di negara kau lagi. Aku cuma bulu tulu tulu ini juga negara kau lagi. Cuma sekarang apa sah? So, dia mula sebisa kau sambil tak ini tu cakap. Lagi ni kita agen kita nak guna guna tu cakap tu. Ingin ni lagi orang ni tu guna tu cakap. Mira ni function oleh kerana ni. Kau nak tu ini tu boleh di negara kau lagi. Kau macam tu kau macam raja kau lagi negara kau lagi. Lagi ni bikin guna pergi ni nak ni ingat sahaja itu rit pelagi ro, kopi ingat sahaja pergi ni nak ni ingat sahaja jere kolor itu kau ingat sah, kau nanti nak kami dah lalu kongko presiden ingat sah, ini yang lekap kau bati si itu koroni, kondam macam ni kau cukup pun kita lekap rotai ni ingat sah, kau bati si itu ni ingat sah, kau kau ingat sah, serikali ni dia nak kuantar ingat sah, kami dah lalu kongko jere presiden, amu giro itu ingat kopi wakati tanya ni kongko korak ini, kodam kau kan lepas ingat sah, ing serikali tu cuci jatuh kulit. Lain kan ni, the president, kah dia kat tiga batu sini guli. Kapan lansana kita hotel ke itu apa boleh ha? Atau kita hotel ke itu apa? Ada kau tu khusus ke? Atau macam apa muzik? Kau sahaja tiga pemain tak kena. Ini dia guna sahur kau lagi tiga jago mau kau meeting. Kau kau hanya orang jauh tapi kata kasih aku. Asyik mana? Kau kasih aku. Besok kau pasang jisuk nak lagi kau kasih aku. Kau mesti kena gelisih batu fos. Lagi ni kita ni kita kau tu am kau pasang kau guna macam itu. Tiri kau aku rasa pemain tak kena. Amu kira jadi, ya ni jadi kau muncul je, jadi ni makasa tangan boleh jadi kau pasang. Anggi Roman ni, kalau kamu ikut juga kamu, kalau kamu tidak cukup CCTV, lagi apa ya? Cuma nangen lah. Kalau kamu tidak mahu anik, ini kita itu masalah yang real. Kalau kamu tidak nak kita mahu anik juga, ya ini juga bukan lutu aju. Kalau mahu anik juga, bukan lutu, bukan lutu. Kau jangan kau nangis Roman, jadi mana? Kau jadi kamu cuci sini, kita jadi kalau tangen pergi. Lagi ni kita nangen, kerana kami dah lalu presiden. Ini kita punya sentral juga, mui. Mami lagi ni tak kucu, kami lagi tak kucu. Kamu sana ni, lagi ni kita lagi sama. Mau tuh siapa, mau kento kinti. Kau yang kau terikin terikin, ni otak ni. Ati orang ni terabruto, kau mesti benar kau bangkan tu cuba rezu. Kau tu kira orang ni mana, lagi ni aku yang ingat tu je uru. Kau ni agak hilang. Ati kau mungkin kau kira mana, kau presiden ni. Ibu agan ni kau mesti terabruto kau ni jangan kau lihat tu. Angkat nak kau lihat terabruto ni mana? Aku tu itu semua ni kena tu kau. Aku tu fifth last one kena uru.
11: Kau ingat gas, lagu ini kita bawa rezu. Sebagai asetnya anam je jorono kita tu kacang je meeting lain dah.
12: Sports. Olenyo Orchini logo ya tukul chiba urerio shek.
13: Eliud Kipchoge.
14: Can you have done it?
13: Beatrice Chepkowicz.
14: A world record.
12: In Emo FM. Ninyo tukul.
15: Timit ab Kenya Defence Forces KDF timit noton bo kwanyige kwa genge eng timishege che en kenyita gatugula kurereni eng legit noton bo Kenya Volleyball Federation age betu tabrane ko kaginyoro boroinda getishit noton bo Emo FM kengolol jina lage ngurereni chebo timit noton bo Kenya Defence Forces che gaurereni eng tournament noton bo Kenya Cup Volleyball en kiwanchet noton bo Nyayo itagat eng getishit ab Emo FM kigurereni ngo timit nipo KDF ko gichutu en kenyita ino
16: engainek tugegurena masi chepkembai chanyo ne KDF 2020 agesiraga sit last last year awe kinijo bagongoi kasomane suguli ta mruto folebo kyatawane amite high school kami mruto primary nikaenda cheptil high school but bawangune yunda kasomane nyu aga joinen kdf
15: ngarale suguli not no cheptil konat kod missing ngure not no volleyball tos kimiten family nengung urere ta volleyball nanki na munen suguli not no cheptil
16: volleyball ena ne talenda nan kogin yigo na jo ba mungi su familia na nyuma mizine gelente sani agurane a gift yani konai nigonane joba kwanende
15: timini tanpo kdf konge tengi chutu kotoski ko tar eng nafas ne boroinda ne une
16: konge ke ganga na ne kdf ku position yigo ipkapsa ne gilende pes ko gigo im number 1 ingeni na takya joine ni anende
15: imochini ne lagok chemenge chen mitengo masan ba cheptil tindo talent not ne volleyball
16: ameza lezi sana sana lagok chemenge talenti ko gilge lapke tai gogoni joba gine talenti konatak ne atunoren mutai ago ya gilge chita mangok choba kogilge ago testai gora kogilge ang somanengwa ak talenda ni gazi choba
15: tapanang noton komi boishet noton bo Kenya Defense Forces tosi balance on the program noton bo rereta volleyball ak boishet nebo kotukula bo serikali
16: kogagasirin bijata gizi esanji ko sana sana iwendi soe sigotapsine kogoni ni ripse game bayanan gobet lakini sana sana koija gomecha ni ureren jiso time nengwa negoni no ko iwe wanja sije sanji jagati agitareti jagat ko tolo magat ureriye
15: yoron tuget nebo urerindet nebo aeng eng timit ab Kenya Defense Forces KDF itagate nemo FM kiguren ngo kichuto timi nebo KDF timit noten bo kwanyik nebo volleyball
17: nganege gurana Valerie Chepkoech kya jute ulinzi KDF last year February kya somani sugulit ne kure kwandanze ne mimachakosi agigije san sago East Africa last time ngaitane ko kya wago Tanzania ndata nikajiunga na KDF wakani accommodate na wakanikubali
15: kama ile gimite suguli tap kwa Tanze suguli nota na nate ngurere ta volleyball ki tundano KDF
17: kya jengi cho kigura coach anyo kicho nikajiunga na
15: county nebu nuko inaona go tosen family na ngongo miten urere ne chaba volleyball na nyege
17: family ne nyage kwa nege amu mami yake ne jesani sasa niliona ni kama ni gift from God
15: nyoro ndirinde na bosomo ke eng team na to Kenya Defense Forces itagate nemo FM
17: ngaine chuge gurna odili ya chero kya jesani volleyball chepti kigona mungu talenda ta mi form mwan akiaje sana kwa atar school kajinen KDF Linz kajaje ineni kenyita 2022
15: nene mwachini lak chemenge chen jetindo talent bo volleyball korogi bunu county in kirok
17: ah bunu county na bananti bunu mosoriat aleni lak chemenge chen kotinda talent ko paishe gomnye mat ko western tarti pi talent
15: kaginyoru poroindo ne inegen kora kingololchin head coach nebo team niton po Kenya Defense Forces KDF team it noton nebo kwanyig karibu sana coach ndani ya MOFM team iko namna gani na una balance namna gani training na pia kazi ya serikali anza kwa majina yako
18: kwa majina naitwa Jacqueline Baraza mimi ndio head coach wa KDF volleyball ladies kwa kubalance hii mambo ya michezo na mambo ya kikazi tunakuanga na utaratibu kuna mpangilio maybe tunapanga kuanzia masaa ya asubuhi uko training kuanzia saa 8 mpaka maybe kesho uko kazi so yote tunafanya yote kwa usawa
15: team it up Kenya Defense Forces KDF team it notan bokwanyik chekangalol chegetish notan bo MOFM kwaje notan bo Nyayo National Stadium Engton Nairobi kigure non Hilary Icheruyot
12: Emo Sports ko olenyor chini logo yek tugul chebo radio shek eng MOFM ninyo tugul MOFM Inka Penkuria agomaswek che MTN Dos igosechen 105.4 FM
19: Magingui kelien sanya eng notok petusiek chechang ya kakiro ji ne imuchi kechome anan kengolole eng yeityo keboisie ngoliondoni kekere kong bik Penkuria
11: Adaye shago sosomak sogol jote joge bata tagende daye shag tipte magenge magi duite duite tagai nam jige lunch nebo elf moja eng duge number 1 pangan genge beberata na star 441 hash chijep chep Pray the tag beberatana, it in your end not an agar and caron did not on Nemi Gunitana so be tebe to go kibagenga gasto in the name. Karibu, Ken Kirui and Nandi, Imangalia gang. Ken Kirui? Karibu
20: Congo in Erege. Congo Congo in Arakan in Hazmur and Ashfuru. For Mamma, you would do all the people who quit you.
11: Probably
20: somewhere. After years, the family of Abrigari. For in the family to Mutia who put the bar was. The Gauman is built up your most. The government is going out here. Some sort of the Wagga game, built up your most. Family of Abrigari. Can I do good things?
1: Ngenyoru Kipchonga, mwangali agenga Kipchonga, daga ishago 44, ngeni wageta, Kipchonga.
21: Ya jugo nwagin mebisho bagaris, maatalogo 2 minutes, ama joro ngagat porieta ap kole njina le uamune.
1: Mm-hmm.
21: Ebo ayangi ko opinion leaders, agi in staff tukul jiba imo, ama chomo kwa kia miachin. Maliyot nuko testa ngale kiwa ngalala muti katika shakwa gulile, muro on the president in 4 years.
1: Mm-hmm.
21: Who won't go out in Garago Nagule in 2 years, who give me a president? I will go to Nage's statement about 2 years in it.
1: I'm
21: going to boy in Gara, Kaisiru, who got money only 4 years. I never have a mamma chore or a jing and like you go Marica Tigashakwa. A negative temp to go on one, or one year only negative could be 5 to negative manda, never go on a last, nended. Mogisa Singara tool, I watch on Dugul, Amacham Wally. Meanwhile, your demand on go teen on buying, and let you buy Muru or Digger to give on Gong. The late Majigi Lingaran Gong, may his soul rest in peace. lakini miten kityo kita kengagane no machesa table buron ngale choton kigegone chance kenai gele galian kigolenje bichute stand investigation kugo ngotinya mutiri katika shakwa akase ko 12 pk chango ngalale ngutko won ma mwagiri katika shakwa ngale tulio ngalale katika shakwa kumoito lelen pet mapeto gutai muso mogwa manu enje ko matul ko mami teni ko mama ne ba manete tugu jo tugu ko je ke konsi tare ngara ne boy ni ko ngi mo tu ta meni ro ku gi ke jengi ni president kura ke lelen ke ba tu ta ko mi tu ke o je ke konsi tare ne ta gorong ki mo tu ta ke ke une puriye ta ko linji ki mi ten tu ta me man ne ngi bure ke lelen ko mi ten poisoni ko go sip ke kamwa chi go rae ni ro ne bare go subinda kulle to subne poisoni e bi ke gi go president na fas yamegege mwatutam yamegege tinye pe yamegege tinye oratinwe kigor yamegege miten komosta bagri ya chane garara nemache gebe kingugo pie kondo no inono kibotimizan ingalega bin bare ni kuune tagi bare ge mana tuku kya jango bare ni chone to tuku mache ge consideren age na ile gebe tyoto inune gigo president nafas ni gasi singebe ndi beyond 2030 ni gogere gogi lonje ni kuune ni ro ke tinye gine gimwo e fadia chugo ge yobu singetye ni tutami kietinye tuche kimogen ata waisi meki ino mocho mwe president ane eni kuni fo ya chukogo yo ale jini ye president pongezu umecharibu ogo miten president negit karibu 75% 25% ku negit karibu wani ya netagetinye otimiza na ogo le wachumbe chechogete matobe kora oo bura president finally kunyo gesere eti en ground room mai big pig mai big city man mai big orati mio mai big pasari webu ndugu uchoto kwa ground ako buwano objecte ako gararani kongolele jita tutambu gosi joreti gosi big gosi city man nipuji amacha olimpishu ngami bichesi buwani empatai amacha obo kina vas ole burige nyombo kwa olimpishu unge tebi nengo kiti ndo gari lakini magiti ndo konye betu ne mye bishu bagari
11: betu nagarara na wata kinye nkarone tato na wabeta urani daigesha juta juga kwa pata ako daigesha gatae artamakte sabi angetage jagtae gara tagiro joro no galak chato mugu ngalol soso bit kwa mangali ya genge ngutgoto micheng chiga king soko uru wale jinwi duget namba genge duget namba genge kubangani nkabisa mara moja akselingi ishek elfu moja ngore na itita wayo tarab kiri ngengoyo
0: kongoi kongoi kongoi bishop kongoi bishop bag erega tanui Eric Rono bora inda na gogo no sagon kire nyu agene ko te ku mie ole amama ya to ko ngo mo mu tera pia sugo tin kigenda aba si ta ta mama na nyine ku gogo sa salome ta sharga ibi gogo ta sir yang nda ba pigenda nda rambe je kuma bili ale ni bitul boga buso no li awe pigenda wo yole po yo se ga ge ta ta ta pia sugo sababu ya kiaji baishi nama na nyi tarita managla jumabili kwe kote pole kinyi shika ngwan chikuwa president ugirte yano performance man niki kwa president nginyi shikuwa ngwan agira na aliki kwa baishi ni kia chitawu changa mwa kwa sector of education sector of education kwa kwa siri mwangu ini chicha hangi tomu sile sirigali itake ngalega mbara ngalega mbolea ito nwepe ita mbolea niki kwa kwa changa mtuwa game it kumitake kwa ngalega prope ndama kemi kutikitio nukonyo sekotilbe kebe ngalega ba affordable housing chiki mi manifesto nikiba president Kibaki awe president Uhuru lakini maga nikutoi lakini kutoi president awa lepanda besendo nikia gipi nge mwani nuko bwagi besendo nata kiyo parabara washa kikikire chitisi tai ingin maswe kichwa kutuli turu merian kichang gule balda kikire wa kichora noti mwe kichang kichota uko kita mwalami takin kubuja ni rektor kibware kubashoni kemya chigere che choko kwa president ngenyi che jwangwa kemya amja mana le ta kubashoni ko kwa president ngagle kenyi che kangwa ko mayre ngati kasha kwa kugimya kene kenyi che kaye ngata mwaywe ko lengenyi che kaye ko gi kyai myang myang ni ngo ba kwa president aye ngi ko mine ke kwa ine ta ter la ke ngi mwaye ko lengenyi che kangwa president agi mi tekenyi che kaye ngi gerel mabaishi mi ngolyo bishop ba wangune ngolyo naka mwaji naka mwanoa ma amja samno wale mende siasa kanisa kinget kilegita rte president kiteje guest house anan plaza na ba SK Kapsabe Diasis agita rte president ago sam koka nam gaman kule oyapta kwa kidogo anyor parointa sinaya plaza kile ni president karibu nyoya plaza no on tu pienyu meyangida siyasa kanisa kongo mission bishop arapkiri ntulondo ka kwenye
11: kongo arapkiri ntulondo ya tujaba kwa yuwa gyanjine man matkinda siyasa ngoliyo na baga nisa harap talam
6: oye eri kitu wa mune
11: kararan karibu
6: Oi, ngamu ngalia tapi kenyi shangwan je president. Mhm. Na imana kai bashoni ki kwa president ko tau mbikyo.
2: Aye, kita guna biji agar kita kacau kuara. Madu usaha seni bayi seni kita yang ramu berada. Amu kita ni kita guna si. Yang unsur biji, negi ramai kasman ini kita yang segala ini. Yang ni tu mungkin ni kita agak dia serkap sa. Aku elu nyamuk, kain nyamuk dah ini. Galaga bin subsidi coba boleh ya. Jingko mitad kini aku elu besar pemnyataan. Guna le biji agak sa aku tak je. Nalung madu si kaya ji. Nenek mana kai? Kau tu seman, mami mungkin ni kau heran berdua kau jatuh. Asyik kerja bikin aku mengundos kiki es. Agi lain buah apa mana kalau kau kerja kau. Kerja kau korang iya, agi aja best kau korang kerja muka muka. Anak itu kerja buaya niyo. Nenek kalau mama kau lagi ingin kau best niyo aku kaya ini. Nenek kau istilah kau mami bahasa ni kata saya untuk best dia. Ingin tukar kerja nenek, angkat kau kalau kau kerja kau. Kami asam suri kau lagi nali, ngalala ngalala kerja kau. Jawab juga leh, gil lagi bar, gil dia. Kalia mugi urji juga sen statement. Amu ini engkau tu guna ini kalai cu. Kungal orang ni, engkau tu mugi rumah mungkin lagi batu wa. Kau tu kungal orang kalai jatuh. Ia gigi aja gigi es. Kalia mugi kulose ni jatuh kapasan. So kau tu agus tu kalai ke? Kau tu agus tu kalai. Umu itu kalai subi jatuh. Amu ini kira ni kira lang. Kau subi kalai. Iman kalai jatuh. Ia gigi negi je. Iman. Kalai es gigi jungkusan. Angin jatuh gigi. Jadi tu aku ini nanti kalian mahu kugur statement, anggur ni kau dah biasa kau tarik ni, mami kita anggur ni bayin pasien dia tak, kalian mahu undang pasir lagi, hati ni berbuat ni bayu agu, ini kerja tua, kita ni dah yu anak kuliah, tu aku senarai aku kau kerja selalu tak kengke, lagi ni kau anda kerja ni kalian ni, kau mahu kerja alih alih, kau kita sama ni kau tu, kau biji aku tu, oje anggur tarik ke orang yang nak ini, serikali itu ni jangan nak kau tunggu no. Arang kita buat yang kita wakili aja, lelai jam biju, mak tom gaya ino, tom gaya ino, mizi gaya is kerja korang jam mak tom kata kita lagi gaya ini, betul ni gaya juga jala. Gawat yang kita segala ini, ko sukum tu gaya nyuruh tugu kala, lagi ni orang kau mau nak lecini gaya ini, dalam gaya lelai segala ini gaya biju juga jual tu semua naik nyuruh ne. Kita kini kebagi, ko nua tu, kini Arab kenya tu, ko gihumnya sambil kyo, Arab semua naik, dosa nyuruh ini baik tanggoro. Unjuk ini ngomong macam
11: mana?
2: Ah, engkau baca juga bagai
11: engkau yang kering, engkau bertanya kabisa, engkau tanya kimi ngalala negara ni tabe tu tabrane. Sawik sayi wasen gisu, ken ciri-ciri?
4: Jamke bishop itu, yang mana bishop?
11: Mami ngalah.
4: Angus, si tengok engkau. Anja jalan engkau engkau tu cene gaya buat sekarang ngalale. Kosukan ke tu cene gaya buat bishop itu? Kenyi sekarang kan jemi presiden Arab Putra Gandoi nanti. Kau macam ni lagi pergi pergi top kalian jin mici kau lagi rawa pasionik, aku angkat nol lagi wang gua pasionik tu kul, lagi tera pasionik betu nak bishop, aku tu limpar om kau lagi tera jin betu tak engke, tersebut aku terfikir tu kul gua lagi terfikir, mici tu kuki kau kau pun sekali top presiden, agengke kau kau telel sama university nemi nanti bishop top, kiri kau nyu university, orang nol tengke ni lagu kita mui swatisa, ni mai mui gua gua jurung kau nyisah jengi jatuh kul. Orang lama dah menandil semagi, nyono anu lama kita gono. Apa isu ni kita jangan cikok giro. Kau kena jadi backup sebentar dalam cebuan ni. Nengku naku jawab cikik ni, kapsa kau kini ni kap. Nanti agrip terbalik, engpi kalak masuk kalak. Mi back mi tangki ni kau kini kau beli met primary ni supply ni backup tu limpa kip kimpa kau kau option. Kata si presiden William Ruto. Kita juga yang betul sih jawab terjawab kau kau Ruto. Kau tak kau mutiak ni. Kebure, kagoi pasionik cik 70%. Orang nak tahu angkak nolik ni tak angkak, nukang keting 70% ni jo. Kau mana jin kau minta, aku lalu kau kagai 90%. Kebendi kebure kura. Kau 90% kau angkak entah kamu tiada. Kebure, kasir kau minyak. Ngalengar berkat tengah siapa juga kau ngalal. Ame jual ni bicara cepat kau lenjin, bicara cepat berorie. Oh iya, mau kau angkak angkak mukun, korone ngalal tingkah warna kau warga kau mubi. Gak kami di cipta radio agomu ego agak kuai met, kuen dia no met kami. Agoi, anda kalian rana mago presiden Arab Rutai. Tujuh jam mau presi moshe ka golden end mago mi Arab mami kene gegerai. Ibu tarik tak nih tujuh bawa munyoro. Ongi tu yege, ongat kami mago saya sekian mili elektrik kengko kami ni tapke. Kami jam mau bicara gigi kau cipta show ni tujuh presiden. Alah jori kira iya. Ingin ni lengkap kau nere di tamu kandu endet plan ni mami yang pick round. Kau ni rezeki presiden, para goli naji jauh ke mete presiden. Aku nama presiden ke lain tuh tam. Lagi ni je buat jum bengkel kira onoli. Kebangkan ke agi robi cikal lagi tu.
5: ni ngoliot ab sami jeb ziror bishop edu nekaimwa sami jeb ziror nebo director nebo Kenya CTO kokokwe boisiet nemie ndeko uchotok biik tugul anyun sikorikchin raia kabisa amu akon kiitwoli kolen bandek tutam ndamo kityo kemeut nekobit kokokororonen beek kabisa kemeche biik cheoko sami jeb ziror chekokikochi boisionik kimeche biik cheoko merian keitany wajumbe chekakikwe korikchi raia ne nguno kabisa kokosikee biik amu notok ko biik alak chekaloiten ako wajumbe ko achek eng oli komamake kiy ongele nipo president ko tutam atya kewal oli akelen kityo ngolen nandilem sie kora cheptuket kotako tutam kongoi mising bishop sikiberurin
11: iberurin akot akinye eng karonet noto nebo betutab rani dakikaishek ko angwan choto chekang'et sikoit kebeberta nebo sait angwan olatuchi tetutiet eng betut noto nebo rani ye toko chang kostoi chu kabisa moshini ng Uasin Gishu
7: chamgei choronokchu
11: kararan
7: mrechu kokon tetutiet nekomwa akobo ng'alek ab kikokakon tatakwa kokamache amwa kwo moshinet maya ng'alechu kokon tatakwa amu inendet kobo opposition ako kasit ab opposition kokomwa ng'alek ko kongomwa ng'alek kerekebisian komakochokesi kiyoto besio kole kaurio kouni kit kityo nekotalel kajakso nekomatakitam konokoba kole kibar biik kikilyacho ingen cho komamiyoti tenis lakini cho koswoni serikalit kolene mauaino ko kacham isiuchoto arap ruto amun sikwai kongokakwai komwoe ne nerubei lakini ko cho alak cho kokamwa chobo borisio cho angnangne cho komamami chi nengen mamongen ale konyorchono esapu chata kokamoche kityo amwoi ng'alek ab DCI alenjin ochungusan ng'alek chato kokamwa chobo borisiet cho lakini chobo cholenoti tom keyai nong serikalit ine serikali ye kolya tuguk cho ko kawaita nebo opposition kokini kamoche kityo ngonamwa kwarabuta kikwai kasi akot chi nemokere kotoku tos angotinye akwek murechu ngomi studio ngobwa Eldoret kokobwa Eldoret netoo ngotete ake momoche amwaita ake ko ngobwa Eldoret cho kitomo obwa besio sinyei tonono kotokoitebekei lanotonu kor chuun kelechinin akote pausi ang chuun akote pausi amu konyo kobor surait ab Eldoret akote pausi nekararan kemoche kelechi president kongoi angot president nguno kotinye mian nebo nyokochop bypass nebune barak eng Eldoret nobune barak kucho ko tuguk chebute soso mara angot nyikechop charit ab mat nesungukoni neegu karisiek chebo town service ko mara konyokonyo Eldoret akine kiyoto ilini arap Ruto kongoikwei tuguk kikochopwech orek kokochopwech keswek ne nekemeche kosir yoto kokamoche kityo amwachi en viongozi chemiak arap Ruto chetokekielektan oyobwa akwai kasisiek simakonyoru arap Ruto kasit neo akoyokonyo arap Ruto olebelbiret state lenyebelbireni kotoinyoru wabunge kora kobendi akomi tugul eng Nairobi nginyekemetochi raia oli boisiek vijana chebiosoi nyokoba yoto kokur arap Ruto kwetu inyoru kora kobendi wajumbe ne nebimwano komaimwochi Nairobi ometochi raia oli kokurech arap Ruto ngebakike kelwek Eldoret en statewei nenyo komami ki netos amrechu wajumbe wai kasit chito nekile DK kabisa nsoi ae kasit kopana kopona angot nguno ndewendi soi ikindei kendoo lamit chito neu CBA ae kasit kopana kopona ndewendi olekesesi ikere ketik ab stimok chok kende barak merian ae kasit kopana kopona ndewendi olimpo alda ikere boisionik cheoksei chetoku is ngonyet ngilindisparto ae kasit akine kopana kopona mi ngot mantako boisie ako biik kora sikomoche amwoiwok nebo let yokimoche kecheng biik cheyoti kampein cheng'ololyoti kecheng biik chengong'ololso koibu kuret matkecheng biik cheu ngot kiborek chengong'alal koba kuret elipu kumi ko noto kito nebo maana ngecheng biik cheu ngot manda ngot Arun Cherutiot angot makila kongong'ololso kole koibu
11: kongoi mushin kaek sait angwan kongoi kawek sait angwan kongoi eng kerengung ngemetochi yotok chi nekikobor eng sobet kou inye mesaske kurenaidwin arap tanwe
22: joy top class tv viewing today
23: angot imache ina chechang iepchi ema fm kila jumatatu akoi komut kasi
24: chu ko logoiwek ab emet eng nwagindo koitun kongete emo fm nenyo tugul
25: You have responsibility kwa inchi. Ukisimama, lazima uongee mambo yanajenga inchi. Sio mambo ya kila siku ukiongea, unataka kubomoa inchi. kila siku ukiongea unaongea kuhusu kabila, kila siku ukiongea unaongea kuhusu mlima. Tunataka tumwambie huyo mtu, hii nchi ya Kenya penye imefika, hatutaki mtu anatuletea kisirani kusema huyu ni Mkikuyu, huyu ni Mjaluo, huyu ni Mluya, huyu ni Mkalenjin, sijui huyu ni Mkisii. Ukiona vitu anaongea, hata mtoto wa Sanda 3 mwenye hapo na akili mwenye anaganga sana siku laisi akaongea mambo ya huyu ni vijia anaongea. Hii Kenya ni ya Wakenya wote, hii Kenya sio Kenya ya watu ya kona fulani.
3: The families of those departed souls, great leaders of this country, icons, including one Raila Amolo Odinga, the military service are still mourning Ogola. We are still mourning our brother Johana Ngeno. When we are trying to heal a shameless human being who doesn't respect families, who doesn't respect people who have lost their loved ones, try to play politics with very painful things. We want to tell him to have boundaries in his political endeavors, to respect families, to respect people, and to allow those who have rested to rest in peace. And if he has any information, he should volunteer to DCI. If he doesn't trust DCI, he should go to FBI or CIA and give the information so that we get the full disclosure of whatever he thinks he has the information. But he doesn't have any information. He's just playing politics, politics of division, politics of hatred, which if not taken care of, it might tear this country apart.
8: Ngalaluti choto ke kotesetai kesome kashakwa kokasir logoiwek kotingei ak ngalek che kokon ine. Tesetai eng nguni tuiyet ne indochin President Dr. William Samoei Arap Ruto nebo lumdaetab ibetab keret kobun biikab emet kotingei ak maget nebo koityi emoni bandab tai nekerkei ak emotinwek alak che indoi eng mokornotet eng ngwony komugul koite kenyitab 2060. Igorata kotesetai eng kotab tuiyosiek nebo KICC eng yutok Nairobi, ole tesetai biikab emet kokoitoi eng nguni kerutikwak kotingei ak notok. Eng ngalalutik chotok ko indochin ministry nebo legutab boror ole ikimiti minister nebo legutab boror John Badi kole kerutik tugul chebo biikab emet chekiibei ko kibendi kikochin nyikisindo asikobit keker kele kakitoi ng'atutik ak arorutik cheititootin eng tokchin nebo kituiyo biikab emet ak kobwa kibagenge eng kerutik chetinyegei ak boisionik chebo teksetab emet. Koibet sobonwekwak biik aengu akonyor kakotenet chito agenge kosubkei ak nyasutiet ne kotiny ichek yekongomitei mbaret nebo rabwonik eng komasta notok nebo Olengape eng Olposimoru county nebo Narok. Mwae logoiwek kole chichotok bo kenyisiek 26 Dickson Njai kokakobal rabwonik chotok ako yekongonyo ropta koum eng emait agenge ne kokatech eng yotok ak

0: Yeah, tap wide out. About to remember first 2020 square sector is also my guy with the Tangman. Arawe tap so well. I go to go to those country by Nisa by Tinik Chatungo Miss Outik Tungo Migon to get at it. Gobemuche to need to be a blazer and a website in our center with a catcher 4+. I'm more to know which you get an Android TV, laptop, and a tablet and wet core and out of the union and better wine.
1: Agere tesetai ko bendi biga keep kondo gengyo bana bendi biga pesa *220#
0: amai ke tere tere tasa be ya ni mi biki manam gule karuma gele elemi ko namba ngapi
1: ole imi we kimi duget number 1
0: amai biki ata sabari ta gengenyo amai ko ite sirga ta chon
1: ki ko ita inyu 6000 in duget number 1
0: Ama ya duga na number 1 kego ni 6000 direct chuta ngoche magibir toge
1: wei
0: ichile star 220 hash agila batu duga number 1 amu chuta ngoche magi logo ite tukul salbe kagma gile ne
1: ngego ite tukul jemi duga number 1
0: anyo giri ngo mibi ike chutu yo me guye ya ningo ti chutu neta amenyo ru igeti
1: igeti siri go not
0: ini chutu zabari tagenge amenyo ru mesa inibo mbesa igeti sign on iton
1: iya duga number
0: number 1
1: na kagizir gile cash voucher
0: star 220 hash agenyo duga number 1 ngegas hello iya mune
2: hello acha mege
1: ngono
2: oi no kora bire chukur na cha satara bire aguru ko ngete gai emet ne pa norwi
1: angojos fatara bire no manu
2: Ini ada no. Kepalve muni. Agak tahu kepalve ya korban nuklemo.
0: Gimana kapesan abidej?
2: Cara aran kapesan. Jam kamu nuklemo. Nenggolul, kalian golul gitu. Kau itu semua mengolemi.
0: Kapesan. Gimana begitu jangan lena lah Norwich. Norway.
2: Kamu ke Norway? Nama mungkin. Alah kimi, dekat kimi kuno sama kuno atau bagalan. Najo sigi wekte gebe flip timbu no wati pieta
1: inga na ba tuni sat ginye ge mite inge ge mite emgwe no lin banande
2: emgwe ne tu ne ki gi gi gi gi ga ge wat kut ki wat kut mo gure ga wat kut oi ga so ngalo yo le ji ga ga te pois ma o tu pois ge ma ne ga u pois ya kwe
1: Eman.
2: Aku orang gagah tak kalau kamu ne, aku nak cemai tak kena boleh mati ni tu.
1: Aha.
2: Nengkom ikan negaraan, kau mau aku nak ikan ikan negaraan kalau aku mau ya aku.
0: Eman, kabisan. Aku mau lepas pergi apa aja ni tu lomba Norway. Aku merangkul Lyon ini mahu ni cemoh itu pergi apa kau limbang ni empuai mana aku lupa ibu ini lor.
2: Bye, kapsa emet ab Norway ko cemege bigaf ka. Kemarin contoh itu tingin bigaf ka. Tahu jang di kebo aku at nu ek junalak. Ne bigaf ka ko me jeu ginyo ko ren ni. Ongko tege get ke gora. Tego na ba sama si bigaf ka. Ko cemege je gem nyuli.
1: Eh.
2: Woi.
0: Kongoi mi se mara biru ni.
2: Ngomnye oi. Wei.
0: Mangan ale ngali ale moye ni biga be mpwen ko gazine be tabrai ni imite no limba Norway go ge mi mite ne moye fami ngali ale genge na genge ngali ale moye ni be tabrai.
2: Uno to kero ngale to tine weji. Au eji na go mami garta la ni amu no ndo. Ka ga tien ni goro go go tibi ga Kenya go mugul. Galiet no ago iti Yep, kau baru kau ikut itu ke bawah mungkin agan dia, agan dia cuk.
1: Woi.
2: Agak lenjin kau mukul. Mungkin apa ke bawah? Napa yang me tu kalau bawah? Napa ga? Ama jauh? Napa yang mungkin? Minyak aja napa? Ingat bawah? Napa yang mungkin?
1: Iman.
2: Kau gue kelemu. Napa sih kau guna?
1: Santi.
2: Kau
0: sani ada lebih baik buat. Sani
2: yang Asalnya berselai.
1: Ha, ngalih jas josbat.
2: Asalnya, aku ni nyuwun aje buat nengin panda mutia. Maksudnya ini panda mutia.
1: Woi.
2: Kandoi ke, aku nak buat nengko anjuran deh. Kau buat nengko kandoi kau kuebi. ko eng kanyone eng nguno ko onam kakotien nyu korok kobun emotinwechu bo sang. Kiamut ane emotinwechu ko kiabunu Amerika, kiameny Amerika, kiameny Canada. Oh, kiameny Finland ako mi nguno Norway. Komelen ki chamen nyu. Ingelen ki unwa wakat kwaman ku mange. Elenge un wakwa man kumanget kora ki aitu masta ke umelengi jamen yu alaki niki kwe ki negi ko torto e amukta inde tamu ki ko paishe no kata na tunde jangi bat ni jato ko inguno ami neba e Norway ko Norway ko ukya ke ngalali mesio ke salve ya ke emo ko kisamen yo tamme ka pung ka pasang kam tae ngong nem ye no mi su ti ko tatu no ye lain so bua
0: Eman.
2: Ini orang lihat ne fresco begini. Oh, kami cakap sah sahben you know tak tu ni orang buat aku yang tak cuit pula.
0: Tangan ibu anda kapas.
2: Oi, ko ini je pemama melal kapas salve agli mo. Ko masa kami ngajar itu, mu kami jaga je in makar nasi dan aje ni. Cepat ni ada begini. Ko amu kau amu tu ada nasi arole. Ko media bukan negi lagi.
0: Eman.
2: Ko noto no kome chika ame chika sai kio to. Mo asinye shi den kan do chini.
0: Mhm.
2: Awon da bage ko juina na ge bai shi.
0: Wai.
2: Ni no me joi ka san ku no ya le na le ge da ko mi ka sarta. Asinye sekta. Karubu sekta sang ma.
0: Mhm.
2: Sekta genge ku no so manet. Krom so manet ne ate ui krom ngale ka so manet.
0: Eman.
2: So manet yo kome de ti ki ko mi. Me ne ma ne ma ge na le la kwet so ma ti la ni de ta ji ka.
0: Mhm.
2: So mane hisko tebit. Konguna ngale na mwanguna ko winga lejo etiene. Konguna ento mane nyu salve gusto puro pisu sike ngalale amaje ngale ka so mane. De nguna o eto agonge to si bisi ko si bisi ko paishe ngulo mi.
0: Ehe.
2: O ti bisi nguna na o to ko paishe nguli. Lakini ko to si bisi in theory. To mi da practical. Ko amwa waro ko ngo in kolgi ko ite gando gando inde ni nguna ngajere. Asa bote ni. Lagi ninguno agitinye ko theory. Ninguno anda oigo ajin bik kewa jaya kiki kubayishe theory, sike awal goi practical.
0: Why?
2: Ngele kama ajaya ka ninguno ajaya kiki tenjini itugu kiki ninguno practical na omja oi manende ko so manende ko bik kwayin. So manende pita bote, kwa genge. Ninguno so manende boi.
0: Ko neba practical.
2: Abe activities.
0: Mm-hmm.
2: Wey. Nah, ni guna angge buat guan jok mana? Kau tu ke? Kau ni gila sama nombor. Kalau kita kasih salve sama nombor.
0: Ia kaya kas. Mama betul bagi jual bar.
2: Kau tu mana salve kas? Salve ibu tu gua kelir aje. Jemu tayu.
0: Wahai.
2: Ni lakuan ni. Gak maafan lewat football. Mutai ni lakuan ni aje sendiri. Manhattan anak umur mahu football. Di mana ni? Arsenal anak.
0: Man City. Tim ni orang sokong Man City.
2: Kau guna apa tengok? Gua kuat. Gua Kyoto. Mama ja aku nak guna angkat roti guna atau guna mama ja pernah sayat. Ko ati yang guna ane awen di guna ko samen yo samen MP yang kembali.
0: Oh isame mujumbe.
2: Ko negi siap bawa. Oi.
0: Hi, thank you.
2: Samen yo, ame ja atau roti guna samen yo samen ane ko anjone yo independen. Lagi ni sa angku enge kebua ke to stay asabot ni boyo ane mi guna. Nene nyone.
0: Mhm. Eman, kiba kunge katule mira birech ago testa ya poisione kunge nge testa ge chegeno le lakini kongo ya mungi ngora lwebe tra bainonge tere mit noten ba Norway.
2: Kongo.
0: Kongo. Nota kutuke ne bara birech kongo ya limba Norway. No.

0: Gishu. Was in Gishu no. Kalimna wa gira nyon gai tu ya
1: lagu. Ai net koronio.
0: Ai de. Ku kita kal ku bade.
1: Ilain
0: ki. Meshamen ku ne.
1: Ya ji ge jer meshamen
0: eh.
1: Ngironi gile jugule igere line dawe mwisho
0: ehe
1: ikwergo masi igere line dawe mwisho
0: ehe
1: irogo masi igere line dawe mwisho
0: ehe
1: ah kibanga na tiji
0: kibe gisum rules
1: gisum ngato detectable
0: gisum nenye gigero
1: ehe
0: gisum
1: iro
0: ehe
1: ngitono ngole igere ore ni line da ni
0: gisum aja aja nga ginda
1: ma irogo masi igere ne gakwergo le igule
0: kirweri nguno aiwe
1: ehe
0: ndakwa gonda
1: ago gatigati nguno aiwe
0: ndakwa gonda folia anga ngao gotarta nungu tero
1: ee uru ah ko gojira ginyelo
0: ko gojirin nini anga gonget kichugi golok tianda
1: ee
0: aji anginyi
1: golok tianda kichu
0: agitil agilagitil metit ibarakyu
1: mhm
0: bama jage meta amunyo gojakta nani golok ntaim ne gararan
1: ee
0: yiri lo gotarta ntaim ne gararan
1: nguno aji jangu nango shule ikule
0: mhm
1: uta one la ba 2015 kilos
0: Ngedit?
1: Ya, mangedit.
0: Maite.
1: Mbaret mose masine.
0: Eh? Chata. Onda nyoro 50 kilos koko mnyono.
1: Ago de joro 50 kilos.
0: Ego koko mnyono.
1: Koko mnyono. 50.
0: Kirgetit kap kilono.
1: Chema ni?
0: Kisi kirib koko mnyono.
1: Laini
0: bwanda. Aja aji mal chinganyo.
1: Laini bwanda ni? December kapsa. Ako aiki ne kararan. Enkwenu na okule kogenda maragone.
0: Laini ma jamu mwa hebe chuko lagi hinda ako vijeka. Kuli tinye chemical fulani ko bijot. Nene ripe kawa at miya.
1: Ee igere ko bijot iwe. Ako ndeko le jaye ko nyinde ko bijot. Mwange na mwane. Lama to jaye yon. Ma.
0: Mane?
1: Ee.
0: Ee. So nama ke.
1: Ya ge kwa mjaye ko le pap. Aki sebele kudrit gula ileje pap. Aki ndeka bijot ileje pap.
0: Mi ba yata ka ne
1: ki extension. Ine jemu gulia.
0: Ki extension. Agricultural extension office ang ngeen county. Mama uya nandi. Ingwa kate ni ibara mwe.
1: Ehe.
0: Ki gol ka we kiege. Ako gol ko bije kate kate. Ko explain nan. Kolo ko bije hati. Kuti nya anata something ni uwa moon. Kole cho gu getit ne bo ka wad ni mago mojin ji.
1: Gili getit ake tukul. Amo kia te beng jayate.
0: Kolo batu
1: ka. Kolo batu jayate kapsa. Kinyo jayate kapile take na tera.
0: Nani mago lo kuri gis?
1: Iwe, spacing na kararan.
0: Ehe. Haram gwe ni magawa asara yu?
1: Ano.
0: Yu.
1: Ano.
0: Magawa asara yu gole?
1: Ehe.
0: Yu gole.
1: Mame ki inge diwa nguno hii.
0: Ehe.
1: Kupi jwa sinye go cover ni kapsa. Mele numara cover nguno kupi jwa tkule.
0: Ehe.
1: Igere isi kule.
0: Oso nginda yu
1: kutu. Nguno ya isi mberi, nguno ya isi mberi, isi mberi chini kupi jwa.
0: Ehe.
1: Iteje katikati uli.
0: Ehe.
1: Ehe.
0: Aya, ngiwe kwe meno u esha iwe.
1: Ehe.
0: I wish niko kere bi. Ngiwe meno u esha iwe. Kepa lakiri inget yu. Kepala kering kita round, magari kengetit. Kepala kering kita sangyu kulle. Ya kepala kering kita sangyu, ni kita angki kita turu sangyu tu yukulle. Aku bekingu manye. Aji kaya banyun susu egai. Ya ni, kongete kaya kita kau kelta kap kiri ni. Uya kau manguan mita sa.
1: I kimanu gido kasine kulle. Aji leje round ni leje kulle. Ii.
0: Amana semakinda direct kap kiri kengetit.
1: Inge sila mui kapel sini. Chemicals lah, boleh aja sam ko chemicals. Kau mau ikut pel gelit kedit?
0: Very good.
1: Guna lagi ni, thapa ni aku lagi malchan gule. Aku ni ada bingu noileje. Ah,
0: ngalek aja?
1: Ya misi gue. Bela waktu asih.
0: Kimi je kimi aja ngalek kita je. Aku ikut sarborol ye.
1: Eman.
0: Amu gue, mau bagi ini ayam implement.
1: Exactly.
0: Kaya ini lagi agi lagi kogi tegen. Ia kogi tegen. Itaun ini nate. Kongete ke dengan lekia ko kengalale. Kengalale agar abtong juga lewe. Malas mai tinya tiada si gol susu. Ko gol kejana. Ara mami sih sai.
1: Sai ke mami sih.
0: Mami sih kejana. Sai bulu lagi curo. Aku tak kikali jogo. Aku tu laba barabar. Taban. Ta metik tu ko metik tore tapi. Aku ni kejana. Kulih kutunggu lagi lucu mana kejana. Kiko gol big ban. Aku gol barabar. Taban. Aku megan show kulle. Magisir joko gol susu sai di. Kau bosan no obstruction.
1: Eman.
0: Kau istop boleh boleh agi.
1: Agi ni tu boleh boleh tu.
0: Si cikai jita.
1: Nanti apa dia ada? Ijab iya kai ijab. Nyinga. Ijab kau excited.
0: Agi alda kau excited.
1: Agi excited kau kai excited.
0: Tapi dini malia.
1: Kai rachi beli ni gule. Kai najo agi rachi ni skule. Kai ngah gule. Agi thai leje kabesa.
0: Ingero ngalego jo. Mami ngalego lagi.
1: Ah.
0: Ilgai mami jita ngan agi kau laja cuma kita gele tu agi nyagoi. Agerin. Agar ranin kompetisi tapi in kapsikam rato kapsikam ke kurene
1: kapsikam ya
0: bili bili ho
1: bili bili ho
0: Kitung ko marap kelas gole kialang unege.
1: I kapsegami. Tino magurnatit. Gorurji beit agonam season. Ku karibu 2 months ago mangana sai. Kiga ko betiang market kabesa.
0: Kiga lagi.
1: Kiga tiyak kabesa. Kiga tiyak kabesa gilei.
0: Ngano tini?
1: Ngano tito kabesa.
0: Kaya ni mitelago kaya ay krina usang mosurya. Cepak kabesa kam. Tawalan ning market na pahilre. Tawale jikilu silinga tao. Siga smart.
1: Akin miyige gure kimana? Kiwe kimana?
0: Kimana kono?
1: Ito kini gaka jiado yungole. Legi ba tisha kabesa. Amesa amaten besyo. Kimana? Ameji baje ngone bareti nyundo
0: e jengwa siya we can give me bar
1: la ni irrigation asolota nginyoru nguno ne mi bego le
0: ko mele ke kira naro giwe ko bunde mi bego bala ke niwe e le jinen jita bana me ngo grosen ba bitan bare nyu abu igrosen ni jita isiwe ko ke ki muto lin ke ba ulis ki mula ya ni ki muti ore ko tu engi kalkuli den lo gwa ba bitin ko gwa ba bitin kilometer angwan agon daga gele daga cha mun ko bun bare ko gatai 100 meters ai gele ji ange betini ta karo bo me jab kai ni ni
1: ne ka mo bere 1 meter bongon ma ko balla ni 1 meter ma me ke
0: e gal ma me jis ko bun bare ni
1: agon da bun 1 meter ye ko bun tinge et para ke sa ko de batin
0: e gal ma me ko bun bare ni bai beta ke to ya ne nge ni le to ko mi ngale ja ba me ji ko sabeni me jogolia nge le magi binga ni ji ta ga gole so
1: Yamu gulil dap jijwa ta kaswe. Yamu gulil dap jijwa ta.
0: Itu gulil ke di lenga bukir jita gulil ku kama gulang geni.
1: Eee.
0: Kwan sabah jita ki moja bi gap gulil jino ngeme tema ke ina lit. Ira agon kikir ki ne moji jita gugwe ngungwai. Agi nge lagi ni meni espesi moji. Lejin di hai ni ita buwani. Gama kutu bi leji nge hai tu hai. Amu mati nye bareta gwa nyo gili di. Nge hai tu hai. Nge ipo gili nyo konyo yuta yu. Sigi langu nge tu hai. Muta ka mongrabi shakye ka mga muka ama ipo gili. Kwa ipo gili nyo kutu. Iko na kuota.
1: Eman.
0: Iyip 3 kuota.
1: Eman.
0: Kwa mba kia ata ngale ake?
1: Kwa mba kia ata ngale?
0: Kwa
1: mba kia ata ngale?
0: Neno kwenek. Nani, payabko?
1: Arab Zimba!
2: Jamge, maya samita wa muna arnya.
0: Amega
2: amune meto. Amega dinre kapesa kaga sa samta ole ni mi rokta. Mi rokta sa mi agire lo mi rokta. Bare asi sa.
1: Dangu no na gana.
2: Nagleng ki one mungra ta mag mi na ge mi. Guna mi ge ringa ki gon ki ngana mami. Rokta e ga ni ki rokta se ge gole ga ve.
0: So mami rokta dinre.
2: Mami rap dah ni, boleh tak kita ngan ni baru kalau mami rap dah ni mami rap dah. Ya sekarang mula apa yang kapi orang orang berapa ini sama itu.
0: Aja ruh bunyi kita korin ni, guru bunyi korin ni.
1: Mozoria tunggu nak aku jam mana?
2: Rap dah?
0: Hey, aku tak bersang korin ni baru bunyi kamsa.
2: Ayah aku tu guru bunyi mana ni nalar. Uli kamsa lah, amat temit kamsa tu maut kini rap dah sama kuli.
0: Kau melihat ini dari negara jam korin lo.
2: Kasa malai.
1: Aku ni bandek saya indri.
2: Mi bandek ya, kami je ina samin. Alaji boleh lebih gak kuku ni. Mami je ni bagi betulang kuku ni.
1: Mucha.
2: Kipci kapsa makai tak kuat, nana.
1: Pole.
0: Ayah.
2: Oilengi mutin. Oilengi mutin red macam kau beng musuriya tiya.
1: Koing ni.
2: Alaji deh, macam kau ni macam hari ini kasa.
1: Koing ni.
2: Asal guna game mi bosi kan ada kapsa.
1: Pole.
2: Mangwan ngabeh tiu, apa bayar pun ngabeh cita nyawa genge.
1: Ah, dia kurum.
2: Apa cara butain mau ngabeh tu biju?
1: Kurum ngabeh sa?
2: Eh, ongkir saja. Ada je bayar mana ni ya sami? Ongkir kiri ngabeh sa. Ikan kecil cang ngamat saja. Tuk lagi nak kecil cang ngamat dan gumi gaji. Bayi mehat kapsa kat iba engkau kia. Bayi mehat kapsa kat iba. Mangare saja. Tuk lagi nak kat iba. Isme tu jibus. Isme gugus cita. Aku ikut nak. Aku je cuma kata tu, bangga mula tu, nangguang ni sama tu, mawai aman. Aku aja bingung le, jauh ni bingung le. Aku tengok sembuh kocia kat, di lobi di sembuh tamu, gimua, tunggu gimua, beleng kiam, aku aja bingung makan sebut coba. Yang ni kalau tengok tengok sama, aku aja bingung le, jaga, kisah begun ni. Aku ingin bingung le kita tu. Aku betul ni rujuk, nengah bangga mula tu, kalau ogul gue gonya nyawa nete, kau ni nengah macam apa tu? Arak dia ni kami juga main acara ini sama itu. Dia ini senyap lagi nyuruh gimana sih kerja aku dalam temperasen. Kaya gas kita ni naik ke rumah kami tu gua jaga apa bosi kaya gas kaya gua ini ni. Ini nyuruh dia biasa orang ni kalau yang gua bosi gua muka mui. namga kirwagi aku wisama ye ka basa alagi mato itga sagaru ke kimato itga selela na jam ki mo kalran ko bon boise sai se kanya no ti koi no to ige usi mo na sama mi ma mi ne palate eta ne tukul na itu ga itu la na go ba bi hotel ga nesa koi ongi kinne ko no to sami guai ka masta ngwa ge ne nyo ko dilli de mo ni tungo ma ikule tungo go
0: ngo
2: na ga gasko gasko na ma ga sala bi yo ne ba Ale rai se sinya na bosna der ko sing nom notif.
0: Expensive na.
2: Na bosna der inyoru.
0: Eh.
2: Go goy sam.
0: Go goy eh la berber ge zikir. Ma goy.
1: Gale go ti ge ile gale so mane di.
0: Ai bete go berin en go berin.
1: E dia ma bosna der.
0: Dia mo zikir.
1: E
0: dia m sai zikiru. Eh? Arab gulach.
2: Ya
1: ma ge amurejo. Ya ma ge arab kilaj.
2: Agate por yo ni yo yo ngue sa bom kan ngetin dizi bueno ko ga yo ngane ja ga koma
0: mhm
2: o use me o seguro yo no voy con u dire ni si si le con él ni he guru ara que le oye ni o avise con gas como pende con le ingen de salto solo de go o tengo no ngi mi ngale ara mi me o ni tengo que te tomo eso nao a me ja no con coi coro Mia bang, uang kau lah sekali lagi kalau kalau special kamu bayi sih, kamu aneh tak kau kau mia bang, uang kau, kau ini jadi buat kerat tu ini. Asal kau nak kau nanti, kau ngalui, aku bangal lekas sampai tapra angmeta. Tadi buat zaman mual emolit atas follow. Kau negi kata ini kalau macam apa atau dia ini malui macam apa? Kamu bayi tadi terangkan begini kerana. Amu kalau bukoi uguregi ne ayah ne kita ne keguregi ne mie ne mie. So kangkong alalim mangalega bin kap sekap. Panen lah kalau jauh tapi new aku yomi kuketau ne unda aku nggak mau kerana mami lakukan ayu ne guru school. Amin enggala sekej. Aku tu panen tak school bisa bawa aku akan terkenal lawak semua zaman lepas ni betul ni aku bawa lepas ni jawab sami sih. Asai kotaba itu ga besega la kotaba bujito ponga lega fini bidio bugi botau ni kavir bol to oi ne ni sa sap aso ori blogo masama tage de rajo be bingorani rajo ga yon kunun de ga yota kunun de ga yota ke wa be ga mo na rapto agara be ngokwet kumi ji kan sa sin ma tin to mo su o dukke to mo sir ga ko sa du to ge ba na ka tib ne Apa atau lengkai, kau tu tunggu lagi waktu sana. Guru nak beli kolak, nak jual beli makai, cikai. Tapi ni kau tu tunggu nanti. Ni guna bawa ni apa kali nanti ni kau tinggal lekap kau gila tak pergi. Enggak muka, inyuru. Tapi ni gelang lakukan, komertos mungkin inyuru. Aras, kami juga ada. Kami juga asam tu. Ini apa nabi kalau kalau. Kami juga nyuruh soft cai area. Enggak membar lah. Muka agak lagi tak agak. Kebab sah manet, kebab kalau kami environment, namu gomagi di environment, kita mula jual lep ground. Kamu tahu itu jalan tanah, kita semua naulin banyak ku, mami rasa tinggi, tulisnya kalau mana penjalak terus dia kau jalan barang lagi mami, boleh bantah. So kamu kalau mukti di depan orang sini kalau itu kiamu kuu, kamu gawasi setiol, dakwah yang kita suka mani, dakwah ini kamu mukti di dakwah dia ketua sendiri, ini dulu ni pasti wani. Kota besar saya cumi segini nyuruh tu, cikgu memang tak kamu tu ini. Lagi nengesa, kamu mengarah kita kuah. Arah asmure juga memjualin. Anginnya sekeje, tuh ceterak ceter. Gua umur aku nongalega ke golkar, ja kogar, lebih muda. Ibu kerja saya enggak, aku rasa karena kerja saya kota ofis kedua. Abi ibu tahu gua ni mulai, ibu tahu kilo isi. Eh, lama pun dia ibu tahu kan? Kita tak kamu mengarah. Jauh gure boleh suruh roti ni sama ya. Pagi ini kita nge. Kamu tak akan nama ngelengen dan tunggu si mogoti. Kamu ngerti itu polis kalau menggirasku naji tolong kau sepuan bahanu. Kamu mau mana tu? Ia menjadi satu kucing yang cengang. Ia menjadi satu kucing ni. Baca menjadi kau itu surai. Jadi nama muzi beristaya kau nama negri ini. Kau boleh bawa sendiri burung kapuan lah. Ya, aku tiupur tegi kau nama muzi. Irosi irosi ni nama menjadi. Karaset kau tunggu cegi ayi. Karaset kau lagi muda tak muncah tapi nur tu. So mau cek itu awak tu le, sama orang ni jinak ceng, baik tuga kucing, kucing tuga teman. Kalau kerja sini, engkau faham tu quality, not quantity. Miten jitu ni tuha, sisi sokol, lagi mungkin ni kat teri, abon ucapan luar kira tuha, jangan kurang. Kumi ni tuha semua lagi ni teri lagi. So anggap lagi mit, aku anggap lagi gigil ke, kejeng tuha jadi barak. Uno, nama saya nama Yago. Kita akan kutar temu kauin. Aku kial kira landa, ane kial landu kagak rusa. Mungkin kau kutar temu kau muda aku mungkin jatuh kau licik kau panggil. Angin alamin dia aku cinta. Kami usah kita tukar eh, mesra kita tunggu nasi makan macam porto ke am tunggu je. Uin, macam ni je kau tak siapa. Aku kalali, isai jololi. Ada apa macam gil ke? Macam itu semua jadi cukup gil ke? Kau panggil master, kau buat, kau tes, kau ceng kita tukar, kau tayang gelak gelak kerja. Tengok bila lagi ya, kau mina ya, kau mina ya, kau tahu tak? So kalau dia beli beli oh, ini, ini lebih lagu kimo soriat, cik ni house there, what we call, greenhouse, nampak beli beli tu. So, oh table ni kena kalau ni bi, aja, ah macam mana bi, tak penek, jago mahu lagi, macam itu ni, kerana penek, boleh ibu kau ni, ah macam mana lagi, ni aku ni, tracking dia juga lagi just penek. Dia mengok kami sebenar, mau dalamnya kelihatan heh cerai, lihat, angka kerja di noy pur pun ada. Ada asmuru juga, cuma jika saya masih guna kerja di, mui biasa tipu, asal kami position. Aku uji siapa yang ngelawan ini bagai tajimit, angin bagai tajstrakan ini. Amu ni mesti kita berbarek, kelas bagai muawo, kuki kondo, kuki boisi keli, angin bagai kanda kanda. Mesti jitu nukah setakat lara bih. Kau nereja rabi, tu kurap to, anak nereja rabi, to kau kurapi, maka rara. Kau macam kita kecil, kesindu atau kan, presiden ngalekap, 2060. Ngalekap, kita sinduan betul kita ramu, nanti dah itu kah, kamu boleh. Dia 2000 KB, kalau ni orang senyap, aku ni kau je tu, sedemikian mai. Kau jaga apa ni? Jaga mana ni? Kita kau sinduan, 2030. Kungu noi, kata dia orang aku tu, kau mungkin sang, itu mesin dua ni ni tu. Kau itu aja, kau lazy. Kau sekarang yang makan western ni, kau makan last mission ni, mami ini lagi last mission. Kau semua gili, let us prepare. Kau no to no vision, kau semua no kau gili. Coba kau, itu kita muzi kungu noi ini 2060. Kau memang je berita kau kau. Mau macam ni ada kuara aku lagi, kau boleh jual. Mau macam ni ting, kau muka presiden. Kau yang negatif ni kalah. Kau kan susu diri dia tuan. Aku ni memang aku isu aku. Aku tu maklum amal berita. Kau maklum ini kau berita. Ia tuis kumie. Kau yang cuci ini ada lagi boleh ni. Aku aja ni biru kasar kau. Makanya orang cuci ini boleh ni. Aku cuci ini tuan. Kau ni pas suka bela. Kau mau ni mami suka bela. Kau mau apa? Suka bela kumie ya mu. Kau mukto ini tu. Ugi jemur kau ini kau berkeita kau mega. Kau tu pernah ni tu berkeita apa sahaja. Kau tu masa ini berkeita naro. Agak jatuh. So mula ni nolak je, kita uga mana? Kita uga mukti ni mungkin ya, guna guna. Anjay muka mahu itu gambar ni, mungkin muka mesti angkat kita agam mahu. Tapi mesti ni kerja sampai tuarap, kau gambar ni, kau ngomil gitu mah, kau mukti ni tak kita boleh sih, mah kau baru korang itu. So, ini semua mukti ya, tiga itu pun boleh juga. So, mungkin mahu, kerjain dengan opsi. Lagi ni ame ni, lagi kita ibi cikgu kau buat, kita mesti kita bingkai lihat, kelezi. Orang tu cikgu mui, aku mesti agak boleh sekolah, aku ni dah resik sekolah. Kau macam ni, aku kini nanti, dia macam ni kalau nanti aku kau ni, kau macam ni aku kiri, kau yang tinggi kiri tu kau ni, kau yang di tu kau tu kau ni, kau macam tu kita agak bingkai, agak layu ni, layu ni kau bilang. Aku mesti bawa aku ni mui, aku ni ini tu, aku mesti layu tu kau bilang aku. Ada asam dia mesti, orang dia sekali dia, aku angin kalau dia ni bayman. Macam apa aku boleh sekolah resik lagi ya? Kau yang di kau mui, ada orang mana gigi ke agak mesti tak kesal bay.
0: Kalau dimana kalau mengalami cuci, irisan, kongoi. Kongoi, kongoi Arab kelas. Emang mengalami kita anggap besar jatuh je tujuh berulir. Kita juga guna tadi gil ke? Emang, kalau betul sih kita angin juga. Kau ni kau ke balansan ini program ini. Lagi ni, amane segi ini mengalami kapan baru kuamuin. King yang gelit ini jitu kultat resource. Kalau ini kau tu ni pikir jangan baru ini gelan itu mungkin boleh sih. Nanti kau mana segi ini kikin dekam mana ucap missingnya atau sebagai source of employment yang jitu kul. Diversification, nak kamu Arab kelas, kau nanti lagi macam aku tak je. Nanti kamu ni MP itu tabrakan, saya tanya yang kimi tak betul Arab lagi tinggi. Kau ngalor ni ngalor kap employment, akses manet, opportunities jadi.
1: Labor mobility.
0: Kimi tema tu ni kap sang. Kimi tegora segi ngalor ni, nanti kamu ni tegora betul tam gembut kasih, kau jangan kita iat. Nanti ke nyorotan, kimi je ngalor ni ngalor kap. tile video ko kagile meje ginde
1: mhm
0: ngotu go me abi du du ko leba ngale gab jai gi
1: am
0: yagi nda anyu tile video ko kai kai itune
1: kwe ge itune
0: not ni me ni ngale ko ni timu ko ra giuro lo ko
1: ti nyu lo
0: kut ge ger ge le gangi ale wan ngale du ko de se tai ge na ge le tile video ka bai dos ni ko sarwa na pare
1: e
0: not ko ra aya mutai ko man gasi pe tu ta mutai ketinya jiria ta ke koran ba ngale ga bin kimamot ya ne yele one ko ba ngale ga courses che ba medical courses che ba medical courses che magat kinde la go ke pa inguna ngale ga medical so Monday to Friday
1: kini te gege
0: ko ka ke pa kan ya ne kila ke tu kumi u aje ke u supermarket
1: ke mis u supermarket
0: gibir ko na ital ngale ga labor mobility
1: ibun gata itu ya ngalega diaspora
0: itu ya ngalega diaspora
1: e
0: ibir mase ke ko ni ngalega bar tut kin
1: ke ni jin mi no do line
0: ke nam dran rabise ne ti ga ise ke no rabise sai ke tu kin ke mutun goran ni ke gir gile ngir jo ko se ti mete ke lil ko gibur
1: ibi mani le ji ko se ti mangat kab ze le ji kab se
0: ta ke abuk te ko le
1: nyam ge ngabal nguno ke le ji
0: ke lan ka ko me mu ko le ma ko ke ni ngalega cha ya
1: ehe
0: ki ai ne se ke seru ni ga me ka me ko ge
1: ka me ko ge ge
0: ko ni mu ro be ke bu te ni ja ise ni ngun ni le dos bi ka ni ji te ni ja ko ge ji na rabise po su ku
1: exactly
0: me ji ke ko ni ge ne ne te se tai ngab cha ini
1: ka ni ji dai we ne din da ja gi we aga go we tu kwal gambu
0: ma kwala gut gambu ji da ma kwala gut nguri ma ga ji gambu
1: na bona az lagini we kwala gut brange dit ko agu tabu
0: yes
1: tu aga go na bona ji do
0: ki necessity ki me ji ke ger ke laga ki twai twai la ndukul e ko shekan ko ko sai sa ke brun yit ko nai gole oli ole ke takin ke ngut ko ki mir wada ne kya go nyo ko mu ga ga lelej ga lelej gole ngi tos ga bo tu ti ga le akwe aga betai go na
1: dai ngale ga ta ya di we Oye ngoti ke rwoki
0: aja ngete ke ka setya nyonyo na Friday ke tebe ke le vi ju ko mejo da ko nenyi aga cha munga yin uya MP
1: ah
0: uya MP
1: mhm
0: ga MP
1: mhm
0: member of parliament ba uya
1: mhm
0: aho sitting board
1: mhm
0: aja ngonyo nyonyo ko muwa yewe ko le amune so mejo ke bi
1: tega na ga majo tyajin wagule mai
0: anga
1: ku ga gete juda
3: kila betut ko chang tu buket se tai en gororie tak emet ap kenya miten kipsal bay asigo gonen kwangutik ni ko kwangutik ap kipsal bay en booster yat en emo fm
0: agenge kebe de kwangutik kenyit ko mama
4: kenyin mama ko 2013
0: 2013 ko gimena yue tenyu
4: kira gi release ngi cho mi tyana ne gimyani ngi ne referral hospital Eldoret ira te lori tweri inga lori je ju batata ju la ngani bes
0: ko ya tia jito
4: mi ore ne gi jo ben gap tinga oli ko in ko gambuni no da ko gi bachai nis
0: o gi bai
4: Ehe. Yete jazin tiondo hiri.
0: Ehe.
4: So alikuwa hospitali miezi kama tatu. Kwa sasa iwe, kuhiri kwa gibred wina kapsa ni family.
0: Kwa hiyo njua?
4: Kwa hiyo njua.
0: Kwa
4: hiyo, kwa buwa hako hiyo, kibuwa hako hiyo kaptinga engineers.
0: Ehe.
4: Kipa kambu ni.
0: Ehe.
4: Kwa hiyo very nice people. Kwa leja sin family kwa hiyo kasinga leja.
0: Ehe.
4: Kwa bili tukuli na hospitali. Ketare agi nage go na compensation kinge ngapsa go ge mwawe chambot piga community kule kijana atko ge
0: iri
4: amu go ge iri iwe ke go na million na ngwan
0: 4 million
4: kote bas familia ine kibu unwa uya ileji familia o go no gitio account number indoi wagi in account and miyu
0: go ge miyu
4: kabisa mwa Imagine yigi yoki.
0: Uh-huh.
4: 4 million. Sasa iwe abwata iwe. Sasa kuhigo aji 4 million. Nangot kota kumiji jesiptali.
0: Uh-huh.
4: Wamepewa sao.
0: Uh-huh.
4: Kwa wakas tiyoto. Nyo. Kwa testa ya kabisa inge. Gima kupa ishe vitu mbae mbae.
0: Uh-huh.
4: Kupa ishe pesa fisuri sana. koin kingotoroti asinamu kichope oret bichu kukikakoitas kende lamit kingetieche weri kokitako rough road yokitoi kityo kepal asin oret alechi kiaiwet ikere iwe ngotkotyecha lorini ko lazima kekur alet 10 million ak amu amyoni kabisa ane mautyewe Jumamosa agenge jioni ala asin ingen gigago ek busy asore inegit ketar kapsa
0: hey
4: ali ba wirjini getaya go hey zego tieja lori sina ile asieta niwe hey Haya nge hasa waleji kwa iwe ni mawe ndigo haka msati mamu lazima wakweriji kidogo.
0: Wee.
4: Haki paputi ya sbarabara tango kikata ima nga nyone lori. Tabuki ya wakwa roka warun. Waleji kwa iwe wakwariji.
0: Iwe kye koro.
4: Iwe kye wakwariji.
0: Iwe kye kore.
4: Hei kuona inaenda mpio sana. Waleji kwa iwe ya ega ijioni ya kawe ule mli met kule.
0: Sikolang bole bole.
4: Sikolang bole bole. Kuhiri ya kitio. Kiko na jeju. Gaa suppose mi ole ke yani ngimeje iput kule kumi kabisa design ole iboishe sima
0: hey
4: huyo akikae kochanga kidogo yani kikwera werotak bwana agenge so mata yutangut kurere
0: ikwere diweta ba
4: ikwere awata ba Imagine magi muta ango tane referral. Ke muta sibitali ta gine mi jwa kali oli. Ip ke bi man kine ta ine gi wir gab sa results. Ke le uyu ni mlif. Nga gi bor janga. Imagine ko ega nenda ne gastaka nas company. Ko le kya ende njani in live ne boy in staff.
0: Je va inis.
4: Ha angot ke leban hospital ko ma leban ya gonya gitu mse Mustafa pale
0: aga wega
4: momojiji momojiji gita ne kyoje nge lagni
0: ile to ko ma barabijo
4: gime o medo barabijo lakin
3: ni ko kwangote ga kipsalbe en booster ya MOFM Ing Nakuru agama sweet game chindos igoseche 100.2 FM
5: Kasngal agenyai asiwalu meguji nelabatchin ngal ebit korok agiguye ngalek chigogimwa

0: Aki anani gale buno murema.
1: Le umeguziwa.
0: Umeguziwa mwana. Ija me uva isegiwe koma furumbanya.
1: Mhm. Shindwe.
0: Uva isegiwe. Kulimba ngejero.
1: Shindwe kabisa.
0: Aha.
1: Ama goma ngan ngada.
0: Umi uva isegiwe.
1: Shindwe kabisa.
0: Ure uva isegiwe.
1: Maganya ngana. Shindwe kabisa. Mama te.
2: Oi, kam Naptali.
1: Pole.
2: Oi.
0: Koeng ni.
1: Kizir talak.
2: Ne pa kara kam sa mida ang magung ko yung mga kitu ito at emo.
1: Mhm.
2: Ang jing ba yung tuwi mawaya?
1: Wei.
2: Hindi mo ay ganen. Gilul ka tungo sa kis pa ikisima ko ni.
0: Kung mo sa si mami ko liya blandi.
2: Oi tu si mami ko liya blandi.
0: Aha.
2: Ong guna galen agera le angole mi dune in ke swega gebit komi dune si mami. Ong guna kingilul ke ong guna angema. Agwe ong guna angilul ke ong labaye ma komi dege barji ke ger ke lagai si mami ko linya olia mu ngalia ka tukul le mi ene ko ibunyo studio. Ola si ma ko TV.
1: Eh. Testa Julius.
2: Hello.
0: Testa.
2: Wah, kon gilul ke tunggal apa studio ngoi bunga liya negararan. Nako muai de, ngono papa batisio, ngono papa yatap tuga, ngono papa kya tuga ngono papa yatap sama gini. Nako itu kon kon muai ngoi ono nato kon u aga aga tuga ngono kagua. Koi to si mami ko limbo grau, nako itu ngono papa batis tugul.
0: Ulas.
2: Ami jangan niang ngoi ono nato kedi megi gilul ago itu bi. Ara anyo ni lul ke tato. Ke barji ke tu kone lemi si mami aso ka bit gije ruge suet age tutan al ai si sumai pun malian da na to ma ke debi si ke kar ke tu ago ita lemi ta ini bereji tori ne gi rote be ko ngete ke ngai ngun
0: eh
2: ma ngo ba ta ke puri ko ma ngo be ke tia mami ve je ma ngu ko ma ke ke no to mi de ke te bi ago ngoro te be ta to ku ti de jori Asu kau kau baru kau lekak ini ngeliat kan? Tukul lagi kamu, engkau mau angkat ni ini sejuta lagi ke kau ke nyuruh mau? Kau ni semua manusia kan je? Arah kami jangan mau gunggah mugi kau tarik bija dikit angkat special itu apa mau?
1: Gunggah ni arah gur. Ngalek ya?
2: Arah anu kami jangan mau gunggah kamu atau dustau nanti. Maafin yang kali dah angkara lagi cium kanung kaji tema lagi kau yang bau ya kau siapa pergi kau ni muda nego ayat lagi nego ayat urubara ini darah ni aju tema
1: Gogoi,
0: ini Arab Gorir. Arab Gorir.
2: Gogoi.
1: Ha. Pinjam lagi Arab tu kaso.
0: Ini Arab Gorir.
2: Woi.
0: Kau dah gay? Gak lama ya lin? Yumba gak lama ini ne?
2: Amin gak lama ini atau kau tukul?
0: Hehe. 0728 0728 25 25 42 42 41 41
1: ngalalji arab gurir gotin guti bayte ata ko kale igase ko kumpirten ngalega dairy milk kabisa agi gase tenor ware na gin magite ko to nyongon kidogo e ngalal jarab gurir na gasile jihado ko mejo ko sab chito kol
0: aja
1: tellya na nyusi
0: a ga jam ngalega arab gurir ga
1: e jigi sabe med bana
0: arab
1: gurir amure baba Nalekyo
0: 072-828-421
1: Dete vejulia se nikoleje nini? Mhm. Dete deje ngete ta na gige telitas na tom go jandiri mil.
0: Mhm.
1: Julius.
2: Wei.
1: Teta na go gbae gawo la na tom go tindiri mil age ge lita tamaniwe.
2: Oi.
1: Tanya ta dagri bego mie ke go jin duku ke magati ngo tos delita ta.
2: Ngo tugo nim telita ku go gibe ribe na baga na tom age riki mesenge.
0: Mhm.
2: Kanya aku tu nyapu tin cila kot kau irde nak kau 20 liter sa kubarat.
1: Egas.
2: Amu tiga mai mawa ya.
0: Yo tu yo amiji.
2: Kita agak tumbul. Nama aku susu ye quality. Aku tu makut ke supplement dan gigi kau dairy meal. Ogo ni nak 7 to 8 liters in the two in for milking I mean in the morning.
0: Eh.
2: Ogi kamu agak soal gigi maje iba ite ta inaile tanya. Kuwa kina de data ni gumnye no.
0: Mhm.
2: But the best thing of so challenge ndanya ta kiko le ibdu jita una ko 2 kilos ba dairy meal.
0: Mhm.
2: Kongi ko 2 kilos agaro ni geri laga ko ta sagisi. Ites ni su kilo. The following day ni geri laga ta ites. Ites ate guno to ko koita nyata. Kiwango ne mamu jiko to ko tes ko bar ko le kinna de ni na to.
0: Mhm.
2: Ko ko woni jiko ba mu ti wega jiko ba mu.
1: Ndio.
2: Ta go gara teta.
0: Mhm.
2: Aku minta environment sekarang. Asal tu gak so advice ni ala cingja kau data shieldan itu way. Semua itu kau data ni angkap guru pun kau sekarang. Aku no pun kau guru pun kau yang kau nasi data kau orang ni mesti nama kalian di bule data. Ibu bule mana kau sekarang dah stress data mana kau sekarang lebih cina kau buat ni.
1: Ibu bule mana.
0: Ha.
2: Ayo, Aku amu apa data? Ia ada data guna lagi kau soal, nak kau saya isek cik gigi. Kau nak bagi tua kau kalah. Nanti dah engkau lindah kau perbaikan dia data kau gunung cik kau. Amu minta apa mohon? Lagi lain milik leh tahu mohon. Gure atran nuli mohon, something like that. Lagi nunggu nunggu tu kau minta yang stress ni kau. Kau ni nanti time kau sana kau perbaikan dia data kau gunung cik
1: kau. Imanis.
2: Oi.
1: So data nak
0: data guna orang ingat kau bisa boleh kau gas kalah kau lek kali bing bing bing.
1: Kau tahu kerana anda kini cik kau.
0: Kau jadi hormones.
2: Eh,
0: cuma gua produce anjego.
2: Eh, enggak mau, mami itu sih negara arah film ni juga. Amu ini mawa ya kerap tu. Gini, sahku menambil lepas kami lugu tu iru eh. Kongko di sini gua itu ane, na un jono tadi anak gua mama ni baka ane kei sih ego. Kongko dua mami ingat boy aku di bayi unda ke. Kongko kau di sini tadi orang ni aku kai sirpe tu tayari. Kongko dua mami ingat boy sih agen. Kongko yang di kampi ayen. Kongko yang jeru jepang kau kai. Mai, kongko kan ni, ya ni. Orang tu tu mai undang ya kau kai sirpi tu, mami mai sirpi orang ni sirpi ni dia tadi.
0: Ada mnyo.
1: Kongoi, kaya kasu, ni kanet. Macam kamu suka sub cobi, aja macam jijia mui. Cita nama macam kugir kau lekas sub cobi, kaya kasu kalle free of charge. Maju aja ni mke, kalle nyok cepur wasi met. Nampak nampak nanya kau 0728254241, 0728254241 Birjisi met so kau taratin kau mua uno lek bayi tateta, aku lek grip tateta, aku lek grip tu senda kora. Dairy meal jaga kau barai, macam kugir sirgal lek ni yutok. Aku birti sirgal lek je, magir kau lek aku barai ngalek dairy meal. Angga, aku itu kul, angga aku itu kul kaya dah.
3: Hapana piga kura kwa mtu mjinga, nchi yetu itapotea.
4: Na mimi Ruto nilimuona nilipoingia tu kwa ofisi, nikaona hii mtu ni Moi tu, lakini hii ni kali kuliko Moi kwa sababu ni kijana.
5: Ukiona mtu wako na kelele mingi ni kwa sababu ni debe tupu.
4: Wewe Kasongo ulisaliti watu ya mlima, tutakupeleka nyumbani.
6: Msiogope, msitishwe, sisi tuko ngapi? Tuko tutab.
7: Tukitangaza kiongozi saa hii atahangaishwa sana na Kasongo.
8: Bado hawajajipanga, hawana mpango, hawana agenda, hawana sera.
4: Basi mambo ni hiyo.
5: Mtu uweze kupiga tu kelele hapa one time Kasongo sijui nini atupigiwe kura. Utapigiwa kura namna gani ba?
9: Edwin Arabton.

0: inen
1: jambu me garab san
2: an ga tulla san gidan mu misar war
0: eh nata nata rabat majo
3: nata
0: rabat majo
3: majo
4: hello
0: idin te buto
4: eh ma ba amigo mie ana de batra mara o mene ke te sie nya no ba mo
3: bye bye
4: amune ma me te nya no lo mo ro re nya do ko but ke te sie nya ja ke ba
3: eh
4: me but be je spiga in ondo wadra mara nye go walal ga za ke mu ke ba man ni bu cha nye na go gara ra be tu ka ba sa
3: gongoi
0: gongo ke ba ji ji ne tinya te bu je na ta itinya te bu ta ga tukul go ji director ko tingya leba mobility nan kasi se ju bo e ma tunu ga sang daniel ramayot ni itinya te bu je to
4: aya mona ma aya
3: ida me ge
4: oye ida me ga ida gongoi yatwa ta onda na Kara ni gasa tu je ni go gi awara ni gabo tu na gi bua di sulu na awara na mu yin. Ma go mi wo ni gen e ma ne
2: ke. Mami man mami.
0: Yo kwa ma ne mi.
4: Yo kwa ma ne mi so olo mi de mu na awara ni gra mu yin. Kara na bu tu gi bua di jo so go bi ke go ko ma nda la go. A ko ta sa bo je ni ti de ni de ko ni ge bar inga so bi ni ba ko ra ni ge je ni sai. Ongwe ma ya.
0: Kongwe. Kongwe. Kongwe. Mijita na 0768 aku bikin bareng tuta tengah now.
4: Apa ya sa omuna moya?
0: Ida mage.
4: Oi, gura na finsen gura tria e.
0: Ehe, dinga te buje to.
4: Atu me te buje de nama da ta ba das vela ra la.
2: Yes.
4: Oi, ani na ra la ga to me da te, ngo mi la go ka mi mu ni. Teme pelajar aku, ibu kata kena tin je kau itu pelajaran aku kedua itu aku anak sokot kelepasan tu kau sabar muka.
2: Oh, acha, kalau ini nyawa nanti, hei, aku mau kita negara. Kalau ini nyawa nanti, kita nesomani, kongi itu ilban ini nusu, ati ilban aku ata, kubek tamat, kubek semesta. Kubek isi lagi negri 50-25-25. Yes, malasa mai ibu fish tu kau. Yes.
0: Very good. Kongoi kape sa te putih negara ran. 0738 aku pergi nampar mung 004 ngana.
4: Gerua gerua dong di gerua ga dapat kolong.
0: Ma gerua.
4: Tapi ni nak gua popo aku wau ya pada kalau dua kali ya.
0: Gerua.
2: Ni lepas ni pole pole agi sehat kap sa muka agi sehati lakwe.
4: Aya
2: sao,
0: kong gay dia geruang golong golim bagaap sape tera mangung munggu merakuet kotai proses makia ngalai ngalai pitu ngalai mago.
5: Ya muda.
3: Ida mega mega amengkoi.
5: Cep mega elu baga amengkoi. Kalau ada bi. Ingin lekak kakak kau bilog siapa apa pakaiin katar no kau mua makatarnya.
0: Doa Rusia ni.
5: Rahasia ya. Mungkin lekak itu banyak kau tak. Mungkin le mata kau nam kau kiat tu nusa kesampul. Mara kau mungkin mula kiat tu. Kau mata kau nam kau kiat tu. Ayah kau tu tinje arah kau wek. Anak le ingkutatung kau petu no wek saya nalion. Mara kau itu nama anak lain saya no tu. No agak tak buka. Kau yang cukup kusip elas yoni negi le lepak petu negi le so wek kak. Tiap bujang nampak engkau ni. Kita unke jangan cini usin ye negi awal Asia Olinton, kau ingkut tungko be sabete ni atau batin bayar. Tungko uit kami sallegi punto, kami sago uit sallegi punto, kami saya nolaton ya. Kau kau mau mohon lebih jual lekat, tiap bujian nanti nolat. Tos ni tarik tino tarik ti, naga kami yang kelakar awal kesan bulba kau napa kami yang ni unito. Kau tos ke uye kini kini yang engkanya asuk uye anan. Ingat lemah aku kau tak apa kau sih kulit kau ini kau imak kau sih gigi engkau ulilah lindah laku tu nukah kau sih lemnya ni aku ingat ni le low lah tu. tos tinye chamchinet kele awektenin haraka anayochmi ole kisipto tatun kowe.
2: Netai kotinye insurance. Lagok chekaba bitonin kotinye insurance. Nebo kapkasi. Full insurance. Angomnyan chito kikas angot kijanayat akomwae beto kole koname tungwa kidogo kimutene eng kapsakarit
1: kue nyone ke Mercedes.
2: Yes, akoi sipitali ake
1: mutu kwenyegi ake wegu kwenyegi.
2: Russia kotinye the best hospitals to see the Kenya by far. Ogero le Kenya nskimutu lakamnyan kebendi India, sirio? So, ngwa kot bahati mbaya kongetin komnyan lakwet kinyoi ngulot. Ako mamijine geratin kama chito kwaya kweksi.
0: Itaminate ni contract nungu?
2: Aginyoka.
0: Aginyoka
2: kumfutebe. Yes. Lakini nguna kewishen ni kia katukul na karara ni ngilagokyo. Lakini kwa pati mbaya, ulaka tukun chema kaa kisi ngale kwa chamo kero kwa kusene ya kinuno. Kukanya kia mwa kine an opportunity shemite. Ato is kaimuti kora challenges kumite.
1: Mite ngilagokyo mi Australia. Ngea mwa guna otoke.
2: Miangot Kenya.
1: Mitei Kenya.
2: Yes.
1: Mitei nje mi America. Ola tugun.
2: Every time kia wati arambe jepa tugun. Chega si picha kasi itangne ko mite gunata. So kakumete kegu optimistic. Keger tugu keliane. Chete setai agegu positive. Age always ke sajini lago gelinjini. Opa o set o par. Ago wege ochamege.
0: Ngaliano kona naga teb gole. Dawe ndi jita so gole maamede.
2: Itaminete
0: ni kontraka ginyoga. Mele ngilio nati kietini ki ninyoga muka ile maimeje kazi.
1: Ajajajajaj.
0: Imete kazi age ser kontrak isa inan ile kago ya mapas inyoga.
1: Inyoga.
0: Mamingu, mele niti nyakalaba jajak.
2: Angkos migitana yatake nukowe sugit konye na kigawa kigawa in Russia kwega kwe interview ala kikibi in the UK. Nukowe ati akolewe in the UK. Mite kano guni. Next week gulonyi. Amuti awak ya botol, amu kau muti kuoli, amuti kau UK ber.
0: So gong kualifan je, kau UK kau lama nyawa
2: nyawa UK. Kau
0: yang agen orang ni badang uno.
2: Yes.
0: Cosmas, arah tamu.
6: Oh, jamai gay.
0: Uti jadi apa? Jadi apa ya?
6: Wei, kat deh balai darah bayar gue.
0: Wei.
6: Lu kat itu nak deh yang rahsia angguna national language.
2: Rasa gaya bahasa Russian language, aku orang katole Inggerasa, kongen pihitu kuli, lagi ni kita negri macam mana kau sapa kau ini basic
1: skills,
2: skills, yani, gua ini lagi kuri terok terat kuna gaya batu, mateng gaya mau neng Inggerasa, nengi mau neng gaya tu kulo nato, ini macam kita basic language.
0: Arab sabu,
1: aku rasa lu gaya nato, nama aku terawa.
0: Mete lu gaya tak, jadi muzik kuri terok ter.
1: Agtugu.
2: Nebaya ing kuki kanyo rupi ka Russia, jadi coba ngalah ka Puerto Rico, mana sok apa? Kole inja angkut angkut kanyo rupi, laga gemut pih, angkut kanyo rupi kemengan luka itu flan ni, kuki kalle ready angkut komut a translator.
0: Oh, jita ni je lewat.
2: Nebku yes, nebku nengah Russia agungkut dia tar langkut, yes.
0: Aku walau nara apa mut kumye?
6: Jika tu bun bila muset. Kalau ini macam anand orang Asia yang kita lebih ini macam lihat nol dah.
0: Aja, ngaleng kiki emak jaga la. Erah mereka semari jaga kau ngalal cini ni leka. Kaya kasih kata kau ngena kau mengalir.
2: Kalau save the place, kaya kasih from the horse's mouth, and that's it.
0: Kongoi,
1: kongoi.
0: Karena orang kuda tak kau ngengi kita ber.
1: Kanya mau karena orang kijul jengkau. Emak ada kau Asia kau tiu, te Somalia, aku Morocco.
0: Afrika mesema.
1: Tenda karibu 11 and 12 time zones.
2: 11.
1: 11 time zones.
2: Guna saa 9 ndipo game boy yata biki yame pela the most.
0: Kongo ngoko zira Afrika.
1: Nikamwona karibu yako libo Rabat Morocco.
2: Amo ango ta Afrika sine kutinye zone si changs. Nigeria nguni.
1: Kutunda time zones.
2: Kutunda time zones. Kana
1: kutunda time
2: zones. Kutiri.
1: Ago Rwanda you tell you. Kisi nige 30 minutes. 30 minutes.
2: Yes, 1 hour. Yes.
0: So he, yeah. Oh, himana ta.
2: Oh, 11 hours. Ngeteke masi, nebi ne Finland, agebago Japan.
1: Oh, Japan. Nguno nguibe jito
2: ag China.
1: Nguibe jito
2: ag Mongolia nyubo.
1: Yap. Nguibe jito ngubwati jito Russia kuli ni mini te Kenya. No.
2: Kero distance ngeteke Nairobi, agoi Moscow. Kuerge ag distance ngeteke Moscow, ag fradi watanyo nin uli ngagogun. Kebe di 8 hours kora.
1: 8 hours.
2: Very big country.
1: 11 time zones. Tengi mi tabi ni kwa time zone kwa kenge.
2: Russia kumi the Asia, ako mi the Europe.
1: E.
0: E amumi mastaga na gele ni Europe man.
2: The tini the.
1: Aksapa na ba America.
2: Trans Siberia Railway. Kungetega Moscow. Ako tiata saiti. Kwa 9,900 kilometers. Kipendi how many days? The longest
0: train
2: in the world. Auga kinete nsugula lega.
1: Geography.
2: Ku tie bizo.
0: Roda, itinye te budi to.
7: Tanga le na wa ya.
0: Mhm.
7: Umi ida na ga te bengi bole ni.
0: Mhm.
7: Ara gwa ke ni se fo ti aga me da wa ai ni.
0: Ngengo gwer tarap de.
1: Ngengo gwer dinga.
2: Kime jago 45.
1: Kime jago 45.
7: Oh, gana mwaja ni mungo chofa kuyo ainge niko kweri torokte ya
0: haa, kiko tu ya
7: sawa mami kasi kenya sinye niko kwe nga lecha kao mwa kapasa toko
2: kega mwa
7: kwa neti siyeti nama in Russia kapasa kumi sawa
0: kongoy sage nge mwaja liti nye tebu taba ya
8: ati nye tebu tane yu mawaya
0: mao
8: terek tane nge nge kweri ye
0: inge ngay kweri ye lorite
1: ngay nge nge nge lorite
0: kale yi
8: damu
0: nza malde ba boke
8: tetukul
2: ko ni
8: amaga tsar sukula aya ni wetara na ni US ge ni
2: kita saya meet kita ni kontrak ni pas 2 years agi muzi kita
0: kita kira 2 years
2: yes kau muka apa jam muzi berapa tahun
8: sama sama ni bukanya macam tu je nono oh bangga ni je aku ni je
0: gonggong kelingi macam muzi berapa tahun kali ni
2: berapa tahun kali ni alam macam mana kalau amun eski kau macam pe pigi kau mu cambi chosen kusi lau cuma ke
1: aging
2: population amu kita kau kaya ke negara family planning kusi kita lakukan tanya kau masih kita lakukan kau tu tak ni tu pigi ko lagu tu bendi cu, gutku macam kote bingolat aku bunjolat aku bunjolat, amu mega sih sih. Amele rasa ni aja, all these European countries, the first world countries tu, ko aging population, ko aku gisub kapsa, ko subke ag mau ni negi geger. Kemu aja le in the year 2040 or 2050 ni, ko aku kibau ema tu nerat. Amu kita ni pikir jang Afrika, angkut ko magi pikir jang Afrika, ko bendi pikir jang Asia. Kama unku na lao kimite Amerika kukiwe posto kukito nongole kuma kwa chambi chumbe
0: kile chang Indians
2: yes so Canada kukirele kwa changa bigab India
1: Indians
2: kusafos keba angkot takiche angkot Russia kukasi seche truk chu kukimoi wekele angkot kumobwa moib kasi seche kebe ndi India amu India kutinye population of 1.4 billion people champion kapsa angkot giwending street gendia kwa genye pig
1: kariya jenye bari bigi shek jyot
2: bigi shek rang nangane champion kapsa hengi that's why gomyo lahtukul
0: kenyo Dennis nge mula ito nye tebu jyot Dennis nge mula Dennis
9: yes o chamge chamge buwana sami to ang mawaya
1: yesi
9: amune gete siye nyone bae mo FM
0: bye bye
9: Kongkoi voice tu amun engkau ni tisian kalau hubungi kapasa aku bawa isu ni bara. Kau mak kui cerminya cian aku nwe gere mohon bara gere mohon bagainya aku guna country ni nyawa ni bagainya aku. Allah aku ti Allah aku itu. Kongka amun kah jangan bawa isu ni gere lawan aku kau sendai tebutet tangan engkau ni kau sih ke nak bawa isu orang orang beras. Eni ngebendi tos ngebendi ko tos migi ngesire ne baru gele kaba ketoti direkta ana kaba egaz ne si maitus kwara warang kubar oisi tayi urani tawarai wana bunduki tasi aja baba
0: aya urana ke walun kala le epi tengya
2: paisoni ju tak kuto kasi pak paisoni ju kuto kego ne kubune Nea
0: National Employment Authority.
2: Authority ak immigration.
0: Nebo
2: aeng isainani contract. Iwendi olindok.
0: Kisainanano contract?
2: Isainane Kenya, iwendi contract ak ibarung iwendi olindok olin. Nebo let anyun ko ki man kimiten biik chekakile kibo boriet. Kingwo serikalitab Kenya, kingwo Mudavadi,
0: Minister
2: nebo Foreign Affairs. Ibko sainan in Moscow and Russia kele magechomchin Kenyans koba
0: military
2: ngalek ab bundukit ko maami ngalek ab bundukit in Kenyans ango South Africa ko kipitishan ichek loan mwae kolen ngimeche military age tugul angot America isome rusa serikalinwa ko acheket kikesir kele magebendi military nebo olin matakoywei biik angot chito nekatebe kole ndeit tulinda kimuchi kewek kotokotautenis kole kekawo isipoker ngomaliat
10: amuawe
2: so tuguk chekingalale ko tuguk che serious ako ki biik che echen amanye kemuti biik kibirberi ache ko kikicham sirutik che tililen ak kemwoe ngalek ab man kuyo mwoe sirutik kole wei nengwanget ko wei
10: nengwanget
2: wei
10: ajija
2: so oyanech motokotautenich oyan amako miten ngalek chotok cho kemwoe cho mami it's a big country with boisoni ako kunotok no
0: kongoi chitab kumulat amang wala kakewalu nungun komye mite in chita na kekure nga misoi misoi itinye tebutiate misoi alright kakuru misoi Pastor Ezekiel.
11: Bwana sisiwe.
10: Amen.
11: Kongoi kabisa, ko atinye tebutiet kabisa, kokolele ngateba kane, mi lakwa nekiko kosoma kotar sukul, kitar sekondari, ako somaji chebo wiring, kiyo sitimo, kokoteba nyole ngwany tos wedito, nyole baraton kora,
0: Misoi, mangan kutinyo rin misoi?
10: Misoi!
0: Tepunye tepa mwisho, misoi? Daktari, kiwa unati engos kalunguta petu tabrani. Nene imuaji ni boriyet ap kalenjin koi agenge enga ando indet nipa boriyet.
2: Boriyet ap kalenjin kambaja maunale kiaka tukul naganya ke maungyo kupa ukweli. So, ki naganya ke mwa, nakonyo director nipa Paraton College, kujite nakako kandoindetab emoni ko ngalek chekakimwa kobo man so ongetakana step akebe ndamiten tugun chekemwoe chemabo man kokose biik tugul akotokure serikali akole angoberer biik amu Kenya koma banana republic mite all stakeholders chekere serikali keke tugul nekimwoitoi ngewan kokose kele kemwane ko ngalechu keyoe sikosopcho bororiet so bororiet ongetakana step akian ngalechu akebe pitanin ogone lagok ogone tugukwoki moywei asikoba lagok pitanini atya goak robinigi kiegu mogorek ko amejo amakwoki agetugul nemie tugul olumite kotab Kalenjin ngetuye kosomo kasit taretetab Kiptayat next week kongoi mawaya ako kongoi arabto ak ketesiet nebo
10: Emo
2: amu ogone nafasi kingololchi biik arata momite tekingen man tukuchu amu komi kita nekararan amemwaite
0: kobuch
2: kuyi so amakwoki age tugul akabereretab Kiptayat kongoi mising
0: kongoi amache kemete kotokwanyin kuno
10: kimete kotokwanyin
0: kakile kimete atyen kotokolian akwe
10: kotokwanyin
0: ngemete ajiata kochame Kiptayat ketuye betutab mutai sinye ketesetai tetutieni anoto nekichame tugul eng kasarta age tugul DJ Mawaya
10: akanende zami rapto
0: kimete ak director betu rap lagat director noto nebo Paraton College akelechina kityo kunait kijamok akikosan
10: ake iman